Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga. Gak begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu, cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendidikan.

0: dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah. Seperti Kerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
1: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
0: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
2: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
0: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan.

0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
1: Tahun ini sekitar 300 sebar ya, kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
1: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal dikirimnya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari juga mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
3: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
5: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
6: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874 juta 381 ribu. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
5: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah, serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
6: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
5: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
7: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning, bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
5: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
8: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
9: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
8: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon lagi itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
5: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian.

0: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh. Ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
1: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan, saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya, pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus

0: Lulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi akan kita ikuti kabar Aceh bersama Korwil 17 Aceh by Jum edisi Jumat 29 Mei 2026. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Banda Aceh. Dan seperti biasa di pagi hari ini di jam pukul lebih 30 kita hadirkan kabar Aceh. Dan ya tentu kabar Aceh selalu hadir Senin hingga Jumat. Dan tentu seperti biasa teman-teman Kaul 17 yang tergabung pagi hari ini dari Melabo ada Bung Karno, Takengon Selvi, dan tentu di Banda Aceh ada Sadimas, di Sabang ada Bung Jeffrey, dan lo semua ada Robi. Singkil kita masih menunggu konfirmasi dari teman. Mungkin pagi hari ini yang menjadi host dari Melabo, silakan rekan dari Melabo.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh dan teman-teman Sekorwil 17 pagi hari ini. Di Sabang ada Bang Jeffrey, di Takengon ada Selvi, di Singkil ada Bang Musin, di Luxmay ada Bang Robi. Tentunya terima kasih juga buat pendengar dan pemirsa yang juga mengikuti siaran melalui terestrial maupun channel YouTube RRI Banda Aceh di kesempatan hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026 bertepatan di 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, tentunya kita akan update informasi cuaca terlebih dahulu sebelum kita menyapa teman-teman Sekorwil 17 di mana sudah tersambung bersama prakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda. Ada Kak Nabila. Assalamualaikum Kak Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Kak Nabila?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, baik. Silakan Kak Nabila untuk informasi terupdate cuaca untuk Provinsi Aceh untuk pagi hari ini. Silakan.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 29 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Aceh keseluruhannya didominasi cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah barat daya timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu 25 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 sampai dengan 100%. Untuk pantauan titik panas atau hotspot terdapat 34 titik panas dengan kategori medium dan juga 5 titik panas dengan kategori tinggi di wilayah Nagan Raya. Untuk tinggi gelombang sendiri terdapat gelombang tinggi 2,5 sampai 4 meter yang berpeluang di perairan Aceh Besar Melabo, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Aceh Barat Daya Simelu. Untuk tinggi gelombang sedang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di Pidijaya Aceh Besar dan juga perairan Aceh Utara, Aceh Timur, seperti itu.
1: Baik, ada himbauan apa yang bisa disampaikan untuk nelayan sendiri dan juga untuk masyarakat yang memang tadi saya sempat mendengarkan ada 34 titik hotspot begitu ya, untuk masyarakat kita. Ya. Kak Nabila, silakan.
2: Ya, baik. Kami menghimbau karena cuaca belakangan ini cukup panas atau cukup intens pada siang hingga sore hari, namun disertai dengan angin kencang juga hujan secara tiba-tiba yang dapat terjadi pada sore hingga malam hari. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas, khususnya di luar ruangan, terutama saat berkendara. Hujan yang dapat disertai petir, angin kencang, dan juga bencana hidrometeorologi lain seperti banjir dan juga tanah longsor, seperti itu. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang intens juga. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga agar menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Itu.
1: Gitu ya. Baik, terima kasih Kak Nabila informasi cuaca dan juga himbauan tadi untuk masyarakat. Salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Assalamualaikum Kak Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih buat Kak Nabila yang ada di BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh. Dan tentunya kita akan update informasi cuaca bersama teman-teman Sekorwil 17 pagi hari ini, di mana ada satu orang cewek ini ya. Ada selfie yang nemenin kita. Kalau enggak cowok semua gitu nih. Baik, saya ke Kak Selvi dulu lah di Takengon. Assalamualaikum Kak Selvi.
3: Waalaikumsalam Bang Karno, apa kabar Bang?
1: Sehat alhamdulillah. Di Takengon gimana cuaca dan juga suasana Idul Adha-nya?
3: Kalau di Takengon cuaca beberapa hari kebelakang terpantau cerah dan sangat panas Bang.
1: Sangat panas ya, apalagi tadi informasinya cerah berawan dan berawan begitu ya.
3: Iya betul
1: Bang. Dipastikan tidak ada hujan kayaknya di Aceh ini. Baik, silakan informasi bisa dibagikan Kak Selvi.
3: Iya, baik pendengar Pro Satu RRI Takengon dan juga pendengar Kabar Aceh di edisi cuma 29 Mei 2026, satu kabar dari Takengon untuk Kabar Aceh dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan dan kelancaran arus pergerakan masyarakat serta sarana prasarana vital di wilayah binaan, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Diperlukan pemantauan rutin terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, seperti yang dilakukan oleh anggota Koramil 04 Pinturi Megayu, serta Suhari Soyo, melaksanakan patroli rutin dan pengecekan fisik secara menyeluruh terhadap konstruksi jembatan Beli Tengah Besi, Desa Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bandar Meriah. Mulai dari lantai jembatan, rangka penopang hingga pagar pengaman pada Kamis kemarin 28 Mei 2026. Babinsa Serka Suharsoyo mengatakan keberadaan jembatan Beli Tengah Besi merupakan salah satu satu-satunya akses tunggal yang sangat strategis bagi perekonomian dan mobilitas warga. Sehingga keberadaan dan kondisinya sangat vital untuk menunjang mobilitas warga saat berkunjung silaturahmi di momen lebaran seperti Hari Raya Idul Adha saat ini. Dengan adanya pemantauan secara rutin ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat. Demikian Bang Karno, satu informasi dari Takengon, kembali ke Malabo.
1: Baik, Kak Selvi, ada dialog di Takengon pagi ini?
3: Untuk pagi ini kita masih libur Bang Karno.
1: Masih libur. Halo RRI, halo RRI gimana?
3: Kita masih menunggu keluhan juga dari pendengar.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Selvi di Takengon, saya menuju ke Singkil. Assalamualaikum Bang Muksin.
4: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Keren ya, bintang di atas nih ya.
4: Iya.
1: Maksudnya di bawah. Gimana kabar dan cuaca di Singkil?
4: Untuk cuaca di Singkil, alhamdulillah di pagi hari ini cerah berawan nih Bang.
1: Cerah berawan ya, baik. Silakan informasi bisa dibagikan Bang Muksin.
4: Baik, terima kasih. Satu informasi terkait hukum mengenai tindak lanjut laporan warga Satpol PP Sumbersalam Rajia Penginapan. Tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sumbersalam menggelar razia cipta kondisi di sejumlah hotel dan penginapan Rabu 27 Mei 2026 malam. Dalam operasi yang digelar di wilayah hukum Kota Sumbersalam tersebut, petugas mengamankan satu pasangan yang bukan muhrim. Operasi penertiban ini dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas pelanggaran syariat Islam. Pasangan yang terjaring tersebut diduga kuat melanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, sehingga langsung dibawa ke markas komando Satpol PP dan WH untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di markas pasangan tersebut tidak langsung dikenakan sanksi berat, melainkan diberikan tindakan persuasif. Petugas melakukan proses pembinaan, edukasi sekaligus sosialisasi mengenai aturan syariat Islam yang berlaku di bumi Serambi Mekah agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Kasatpol PP dan WH Kota Sumbersalam Abdul Malik menegaskan bahwa operasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum daerah. Pemerintah daerah juga mengingatkan para pelaku usaha perhotelan untuk memperketat pengawasan terhadap tamu yang menginap, pengelola hotel, losmen maupun penginapan di seluruh wilayah Kota Sumbersalam. Dihimbau aktif menyaring tamu demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum syariat di lingkungan tempat usaha mereka. Satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bang Karno di Malabo.
1: Baik, terima kasih Bang Musin Bintang di Singkil sudah berbagi informasi dan saya bergeser ke Sabang. Kita nyebrang dulu nih, ada Bang Jeffrey di sana. Assalamualaikum Bang Jeffrey.
5: Waalaikumsalam Bung Karno.
1: Apa kabar nih?
5: Ya, alhamdulillah baik-baik ya.
1: gimana cuaca di Sabang dan suasana masih dalam suasana Idul Adha tentunya di hari ketiga atau di 12 Zulhijjah ini,
5: yeah.
1: Bang Jeffrey.
5: Di Sabang, alhamdulillah di pagi hari ini kemarin kita cerah ya. Di sini sekarang saat ini mendung, cuma ada angin, ya. Mendung disertai angin seperti mau hujan gitu. Oh, ya masih gitu. Dalam suasana Lebaran, ya tentunya Sabang.
1: Baik, Bang Jeffrey silakan informasi bisa dibagikan.
5: Ya baik, terima kasih Bung Karno untuk informasi dari pagi ini ya dari Sabang, yaitu terkait dengan polisi ringkus pelaku pembobolan kantor PWI Sabang, yaitu tim unit reaksi cepat WRC Satreskrim Keluar Sabang berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian yang juga membobol kantor Koperasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI di Sabang beberapa waktu lalu. Para pelaku juga diduga masuk ke dalam kantor dengan cara mencongkel pintu, yaitu pintu belakang bangunan. Dalam aksi ini sejumlah barang inventaris milik PWI Sabang dilaporkan hilang. Kapolres Sabang AKBP Sukoco melalui Kasat Reskrim Ibtu Irfan MASH membenarkan penangkapan dua orang yang diduga terlibat dalam kasus pencurian tersebut, dan kedua pelaku telah diamankan oleh saat ini oleh tim URC ya, melaksanakan patroli rutin gangguan Kamtibmas. Ini juga menjelaskan ya, patroli dilaksanakan yaitu pada Senin malam ya, di sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat oleh tim WRC Satreskrim Sabang. Ini yang dipimpin oleh Bribka Rahmat Saputra bersama juga sejumlah personil lainnya. Dan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tindakan ataupun juga kriminalitas di wilayah hukum Polres Sabang. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan dan juga kembali mengamankan satu orang terduga lainnya. Dan kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Sabang guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Sabang. Demikian informasi dari Sabang.
1: Bentar. Baik, terima kasih Bang Jeffrey informasi dari Sabang. Sudah kita dengarkan bersama, dan saya bergeser lagi nih ke Loksmoy. Ada sahabat kita di sana, ada Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi.
6: Salam Karno.
1: Apa kabar nih Bang Robi?
6: Alhamdulillah.
1: Iya, gimana nih cuaca di Loksmoy dan juga
6: Loksmoy udah kelihatan panas nih ya.
1: Panas ya. Masih ada pemotongan di sana hari ketiga nih.
6: Kabarnya belum. Kemarin yang rame. Kedua rame ya.
1: Hari kedua ya.
6: Pemotongan.
1: Iya. Silakan nih Bang Robi informasinya.
6: Baik, pendengar RRI di seluruh Aceh, dari Loksmawe dapat kami kabarkan personil Polres Loksmawe melaksanakan kegiatan pengamanan di kawasan objek wisata Gunung Salak, dan guna memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat yang sedang berlibur di kawasan wisata tersebut. Kegiatan yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat pimpin oleh Kapospam AKP Muslim bersama personil gabungan dari berbagai situasi, maksud kami dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Loksmawe. Dan turut hadir dalam kegiatan tersebut Katim Regu A. Ibda Tibrani, personil Sat Intelkam, Sat Lantas, Sat Samapta, Basitik, Basikum, serta personil Basubsektor Nisam Antara. Kapolres Loksmawe KBP Dr. Azan melalui Kapospam AKP Muslim mengatakan sejumlah personil siaga di pos pengamanan dan patrol di kawasan wisata Gunung Salak, serta melakukan pengamanan arus lalu lintas di sejumlah titik yang dinilai rawan longsor. Dengan adanya kegiatan pengamanan dan patroli tersebut, diharapkan situasi Kamtibmas di kawasan wisata Gunung Salak tetap aman, tertib, dan kondusif selama masa libur berlangsung. Demikian info dari Loksmoy, Karno.
1: Baik, ada dialog pagi hari ini atau?
6: Pagi hari ini ada terkait dengan Idul Adha ya, Idul Adha momentum penguatan takwa.
1: Oke, menghadirkan narasumber juga nanti di studio.
6: Narasumbernya ada Ustadz Mirza Gunawan dan juga Ustadz Baihaqi di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Bang Robi informasinya.
6: Terima kasih. Baik.
1: Saya bergeser ke Banda Aceh, ini ada Bang Dimas di sana. Assalamualaikum Bang Dimas.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya
0: Bang Dimas? Faizin.
1: Ngalahin Faizin ya. Menua player batin.
0: Bang Sin senyum-senyum nih, kenapa?
1: Ya kan mau bulan apa awal bulan.
0: Ah iya. Oh, mesin gitu ya.
1: Baik. Oke, kamu dari cerah ya di mana aja ya?
0: Mm-hmm. Cerah pagi ini cerah. Cerah ya. Tapi enggak gitu cerah juga sih.
1: Oke, baik. Berawan kayaknya. Baik. Silakan Bang Dimas informasinya.
0: Baik. Dari Banda Aceh ada dua informasi coba saya sampaikan. Yang pertama terkait Universitas Muhammadiyah Aceh atau UMUHA menyembeli 14 ekor hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di halaman belakang kampus UMUHA pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua Pelaksana Kurban Nuzul Man mengatakan hewan kurban terdiri dari 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang berasal dari pimpinan universitas, dosen dan juga karyawan UMUHA. Sebanyak 780 paket daging kurban kemudian dibagikan kepada sahibul kurban, Civitas Akademika, Panti Asuhan Muhammadiyah, serta masyarakat sekitar kampus. Rektor UMUHA Aslam Nur mengapresiasi Civitas Akademika yang terus menjaga tradisi berkurban setiap tahun melalui kampus tersebut. Menurutnya, semangat berkurban bukan hanya ibadah ritual, tapi juga bentuk kepedulian sosial dan penguatan solidaritas kepada masyarakat. Informasi lainnya terkait PT Pertamina Patraniaga memastikan stok biosolar di Kota Banda Aceh masih aman meski terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Dan Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhari mengatakan antrian lebih disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat bukan karena berkurangnya pasokan BBM subsidi. Menurutnya distribusi biosolar ke seluruh SPBU tetap berjalan sesuai aturan pemerintah melalui BPH Migas. Bahkan volume penyaluran biosolar di Banda Aceh saat ini disebut meningkat dibanding rata-rata harian normal sebelum antrean panjang terjadi. Misbah menambahkan stok biosolar di SPBU rata-rata masih tersedia dan Pertamina terus memantau distribusi agar penyaluran tetap lancar. Ia juga menegaskan pasokan BBM di terminal penyimpanan tetap dijaga melalui sistem distribusi nasional yang terintegrasi. Itu saja informasinya dari Banda Aceh, Bung Karno. Memang sejak Lebaran di setiap SPBU di Banda Aceh, Aceh Besar, ini luar biasa antriannya memang. Bahkan kendaraan bermotor juga ikut antrian panjang.
1: Iya. Kemungkinan juga hari ini masih ada pemotongan hewan kurban, begitu ya, Bang Dimas ya, karena mungkin banyak hewan harus disembelih, begitu ya.
0: Benar sekali.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas. Kalau dialog gimana di Banda Aceh?
0: Dialog udah dikode tuh sama Amar,
1: belum ada katanya. Tapi Halo RRI tetap jalan ya.
0: Halo RRI tetap jalan. Halo RRI ada ya?
1: Jam berapa nanti Halo RRI?
0: Seperti biasa jam 8 kayaknya.
1: Jam 8 ya, jam 9 ya. Terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh. Kalau di Malabo cuaca cerah berawan. Masih informasi soal hewan kurban juga ya. Di mana ada salah satu dusun Cotkande di Kampung Lapang itu, pendengar dan juga teman-teman semuanya, untuk pertama kali itu melaksanakan kurban sunnah itu secara mandiri pada Lebaran Idul Adha tahun ini. Jadi kegiatan ini menjadi bukti semangat gotong royong warga yang berhasil mewujudkan melalui sistem cicilan secara mandiri. Jadi kurban sunnah perdana ini digagas oleh 27 kelompok warga dengan setiap kelompok itu beranggotakan 7 orang sehingga setiap kelompok mampu mengumpulkan dana untuk membeli satu hewan kurban. Jadi setiap peserta itu menabung Rp200.000 per bulan selama 10 bulan hingga terkumpul sebanyak 2 juta rupiah per orang. Jadi satu kelompok itu mengumpulkan dana sekitar 14 juta untuk pembelian satu ekor sapi beserta biaya pengolahan dan juga distribusinya. Jadi sistem ini atau sistem iuran ini dinilai memudahkan warga yang sebelumnya belum sempat berkurban begitu. Jadi suasana kebersamaan ini cukup apik begitu, di mana panitia sangat kompak mengolah dan juga mengemas daging kurban yang tentunya ini keberhasilan kurban sunnah perdana ini disambut gembira oleh warga setempat. Selain mendapatkan daging secara merata, momen ini juga mempererat kekompakan dan rasa kebersamaan antar warga Dusun Corkandeh, Gampung Lapang. Ketua Panitia Kurban Dusun Corkandeh, Haji Burman SPD, menyampaikan program tabungan kurban sunnah ini menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh Jamaah Masjid Al Muhajirin dan diharapkan dapat terus berkembang pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta yang bisa terus bertambah gitu. Sementara untuk informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa, harga minyak goreng itu di Pasar Bina Usaha Kabupaten Aceh Barat pada momentum Hari Raya Idul Adha ini relatif stabil meski terjadi kenaikan tipis gitu. Sementara harga bawang merah di Pasar Melabuh Aceh Barat hari kedua kemarin itu tembus di harga Rp45.000 per kilogram. Dan ini juga disampaikan oleh salah seorang pedagang bawang di Pasar Bina Usaha yang mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi secara bertahap begitu. Baik, itu dia informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh dan teman-teman pendengar juga permisa ya. Dan tentunya terima kasih juga buat semua yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Kabar Aceh Sekor Wil 17, ada RRI Banda Aceh, RRI Loksmawi, RRI Melabuh, RRI Singkil, RRI Sabang, dan juga RRI Takengon. Dan Kabar Aceh juga disiarkan melalui Pro Satu RRI Rimba Raya di 90,1 FM. Dan pendengar, saat ini sudah kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi untuk rangkaian program lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama saya Selvie.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. 6 bulan setelah struktur jalur rusak akibat bencana, jembatan Beli di ruas Pacuan Kuda Kabupaten Bandar Meriah kembali berfungsi dan dapat dilalui sementara oleh kendaraan roda 2. Ruas jalan ini sebelumnya terputus total dan mengalami kerusakan parah akibat bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Perbaikan dan pemulihan dilakukan secara bertahap hingga akhirnya akses dapat dibuka kembali. Meski untuk saat ini penggunaannya dibatasi hanya bagi sepeda motor dan kendaraan roda 2. Berdasarkan pantauan di lokasi, konstruksi jembatan dan badan jalan telah selesai dikerjakan. Sejumlah alat berat yang digunakan untuk pengerukan material dan pemadatan tanah masih terlihat berada di lokasi pengerjaan. Sementara itu, warga setempat sudah mulai melintas kembali melewati jalur penghubung tersebut. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12, pukul 15, pada pukul 16, pada pukul 20, dan juga pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar, Pro 1 RRI Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga nanti tepat pada pukul 9 akan hadir di ruang dengar Anda program Takengon Menyapa, dan juga akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate dari Dataran Tinggi Tanogayo menemani pagi menjelang siang para pendengar. Dan juga akan kami hadirkan hiburan-hiburan berupa lagu di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat eh, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal

Semoga kami guys pendengar selalu ditemani ruang dengan Anda untuk rangkaian program Takyangon Menyapa hingga nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami antarkan informasi di pagi hari ini untuk para pendengar. Kemenag bekerja sama dengan lembaga mitra BSI, Basnas, BPKH, dan Lazisnu menyembelih 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Daging hewan kurban itu kemudian dibagikan dengan menggunakan besek bambu, bukan plastik. Penyembelihan hewan kurban ini berlangsung di Wisma Haji Kementerian Agama Ciracas, Jakarta Timur pada Rabu 27 Mei 2026. Dirjen Bimas Islam Abu Rohmat mengatakan penggunaan besek bambu dipilih sebagai upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sekaligus mendorong gerakan kurban ramah lingkungan. Menurutnya langkah sederhana tersebut penting untuk mengurangi timbulnya sampah plastik saat didistribusi daging kurban kepada masyarakat. Penguatan kesadaran ekologis dalam kehidupan beragama menjadi perhatian Menteri Agama Nazaruddin Umar. Dalam berbagai kesempatan, Menag mendorong pendekatan ekoteologi termasuk dalam praktik ibadah dan aktivitas keagamaan yang berdampak pada lingkungan. Dari penyembelihan 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing, panitia menyiapkan sekitar 1440 besek bambu berisi daging sapi dan 60 besek berisi daging kambing. Daging itu lalu didistribusikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama serta masyarakat sekitar. Menurut Abu, kolaborasi dengan berbagai lembaga dalam program kurban menjadi bentuk sinergi sosial yang perlu terus diperkuat. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mempererat ukhuwah sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Lubena Amir mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini dirancang tidak hanya berorientasi pada distribusi daging, tetapi juga pada edukasi kepedulian lingkungan melalui penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buat di laman kbrn rri.go.id.

Amerika Serikat untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Masih di program Tak Yang Menyapa pagi hari ini pendengar, dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif, Bambitsa Koramil 06 Bukit Sertu Amran melaksanakan kegiatan komunikasi sosial atau Komsos dengan warga di Desa Balerodelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, Kamis kemarin 28 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata upaya TNI, khususnya aparat kewilayahan yakni Babinsa, dalam menjalankan tugas pembinaan wilayah. Melalui pendekatan dan komunikasi yang baik, rasa aman dan nyaman dapat tercipta bagi masyarakat. Hal itu dapat terwujud berkat kebersamaan serta komunikasi yang solid antara aparat kewilayahan dan masyarakat di wilayah binaan. Babinsa Sertu Amran mengatakan, tak hanya mempererat silaturahmi, Komsos ini juga menjadi sarana efektif untuk menyerap informasi dan aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Selain itu, momen ini juga untuk menyampaikan berbagai imbauan seperti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam maupun kerawanan sosial. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat demi terciptanya wilayah yang aman, tertib, dan nyaman. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Masih dalam program Tak Akan Menyapa Peningiara. Dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus pergerakan masyarakat serta sarana-prasarana vital di wilayah binaan, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, diperlukan pemantauan rutin terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Seperti yang dilakukan oleh anggota Koramil 04 Pintu Rima Gayo, Serka Suharsoyo, melaksanakan patroli rutin dan pengecekan fisik secara menyeluruh terhadap konstruksi jembatan Beli Tengah Besi Desa Gemasih, Kecamatan Pintu Rima Gayo, Kabupaten Badar Meriah, mulai dari lantai jembatan, rangka penopang hingga pagar pengaman pada Kamis 28 Mei 2026. Babinsa Serka Suharsoyo mengatakan, keberadaan jembatan Beli Tengah Besi merupakan satu-satunya akses tunggal yang sangat strategis bagi perekonomian dan mobilitas warga, sehingga keberadaan dan kondisinya sangat vital untuk menunjang mobilitas warga saat berkunjung silaturahmi di momen lebaran seperti Hari Raya Idul Adha saat ini. Dengan adanya pemantauan secara rutin ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.go.id.

Wave and Flag tahun 2010. The Cup of Life 1992.

0: kadusin, dikadekadekan. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke.
0: Makasih ya.
2: Ya.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar cek fakta liputan 6.com mendapati klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah Idul Adha. Informasi tersebut diunggah sejumlah akun Facebook. Klaim video Menteri Keuangan Purbaya bagikan bantuan dana hibah Idul Adha berupa video diunggah salah satu akun Facebook pada 23 Mei 2026 yang menampilkan Purbaya sedang berbicara. Nah, pendengar, penelusuran cek fakta, cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagi bantuan dana hibah Idul Adha. Penelusuran mengarah pada tulisan berjudul Hoax Menteri Keuangan Purbaya mencari 200 orang untuk diberikan bantuan yang dimuat di situs eppid.kemenke.go.id. Situs eppid.kemenke.go.id menyebutkan video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha merupakan video hoax atau deepfake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Nah, kesimpulannya pendengar, hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com, klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagi bantuan dana hibah Idul Adha tidak benar. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha merupakan video hoax atau deepfake. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Talking On karena informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, pukul 9 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk 1 jam ke depan Selpi hadir di ruang dengar Anda untuk rangkaian program Halo RRI, ruang hangat untuk berbagi informasi, inspirasi, dan tentunya menemani waktu Anda dengan suasana yang akrab dan menyenangkan. Nah, untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di rumah, di kantor, di perjalanan, ataupun yang sedang menikmati secangkir kopi pagi khas Gayo, terima kasih sudah memilih RRI sebagai sahabat setia Anda hari ini. Mari awali hari dengan pikiran positif, hati yang tenang, dan semangat untuk menjalani aktivitas. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, cukup istirahat, dan luangkan waktu untuk orang-orang tercinta. Nah, program Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pendengar. Bagi para pendengar yang memiliki keluhan, boleh langsung hubungi kami di 082165854676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 085270825272. Dan untuk masalah-masalah keluhan para pendengar yang sudah nantinya akan disampaikan melalui perusahaan RRI Takengon, akan kita hubungi langsung ya narasumber yang bisa memberikan solusi untuk masalah para pendengar. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Mendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

103 MHz pendengar, sampai temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Halo RRI. Dan pendengar sembari menantikan para pendengar memberikan keluhan di pagi hari ini, akan saya antarkan informasi untuk menemani pagi hari para pendengar. Nah, Patimura International Big Fight 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan tinju profesional Indonesia. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Studio TVRI Pusat Jakarta pada Jumat 29 Mei 2026. Promotor pertandingan Nicholas Johan Kili-Kili menyebut tinju profesional Indonesia sudah lama kehilangan spirit kompetisi internasional. Karena itu, ia ingin menghadirkan kembali atmosfer pertandingan besar di tanah air. Nah, ajang tersebut bukan sekedar pertandingan olahraga biasa. Event itu juga menjadi bagian peringatan Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209. Nicholas menilai Maluku memiliki sejarah besar dalam dunia tinju profesional Indonesia. Ia mencontohkan kiprah Elias Pikal yang pernah mengharumkan nama bangsa di level dunia. Selain mengenang sejarah, Nicholas ingin membuka peluang lahirnya petinju nasional berprestasi internasional. Ia menegaskan akan terus menghadirkan pertandingan profesional berkualitas. Kedepan, Maluku Barat Daya Promotion berencana menggelar kejuaraan tinju profesional versi PABA dan OBPF. Langkah itu diharapkan memberi panggung lebih luas bagi petinju Indonesia. Nicholas optimis petinju nasional masih memiliki potensi besar bersaing di level internasional. Ia menyebut banyak daerah memiliki bakat tinju yang belum mendapat kesempatan maksimal. Dukungan terhadap kebangkitan tinju profesional Indonesia juga datang dari berbagai pihak. Nicholas mengapresiasi dukungan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, pemerintah Provinsi Maluku hingga Bank Maluku. Pembina promotor Letkol TNI Purna G. Borlak menilai Nicholas merupakan sosok penting bagi perkembangan tinju nasional. Ia berharap semakin banyak pihak mendukung penyelenggaraan event profesional Indonesia. Nah, mendengar Ketua Umum Federasi Tinju Profesional Indonesia, Neneng Atuti, memastikan organisasinya terus menggelar pertandingan rutin. FPTI juga ingin memperluas kompetisi melalui kejuaraan Sabuk Kapolri dan Kapolda di berbagai daerah. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara hingga negara kecil yang baru pertama.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa

0: harus air. Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Aku Diki Megat, pendengar masih saya ditemani untuk rangkaian program Halo RRI. Pendengar, informasi selanjutnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji sikap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dinilai konsisten mendukung perdamaian di Timur Tengah serta perjuangan rakyat Palestina. Pujian tersebut disampaikan Macron usai pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo di Istana Elis Paris, Prancis, Kamis 28 Mei 2026. Macron mengatakan Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sejalan dalam mendorong penyelesaian damai berbagai konflik internasional. Ia juga memberikan penghormatan atas sikap diplomatik Prabowo yang dinilai berani dalam mendukung pengakuan terhadap Palestina. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin turut membahas perkembangan situasi di Timur Tengah, termasuk kondisi keamanan di Lebanon. Macron menilai Indonesia memiliki komitmen besar dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendukung upaya perdamaian global. Ia juga menyampaikan penghormatan terhadap komitmen Indonesia, termasuk peran Angkatan Bersenjata Indonesia dalam mendukung perdamaian dan kedaulatan Lebanon. Menurut Macron, kerjasama kedua negara dalam isu kemanusiaan dan perdamaian internasional perlu diperkuat. Selain isu geopolitik, pertemuan bilateral Prabowo dan Macron juga membahas penguatan hubungan strategis Indonesia dan Prancis di berbagai bidang. Kedua negara disebut terus mempererat kerjasama, mulai dari pertanahan, ekonomi hingga isu kemanusiaan internasional. Macron juga menyampaikan kedekatan emosional masyarakat Prancis terhadap Presiden Prabowo. Ia menegaskan Prabowo akan selalu diterima dengan baik di Prancis. Demikian pendengar, informasi yang baru saja kami antarkan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

93 MHz pendengaran. Dan masih kami antarkan informasi menjelang siang di edisi Jumat 29 Mei 2026. Pendengar Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menghadapi tantangan berat di perempat final Singapore Open 2026. Mereka ditantang Goh Sifei dan Nur Izzuddin. Duel ganda putra Indonesia melawan unggulan Malaysia berlangsung di Singapore Stadium pada Jumat 29 Mei 2026. Pertandingan diprediksi berlangsung sengit. Fajar Fikri berusaha tetap tenang dan tidak terbebani tekanan saat bertanding. Motivasi meraih kemenangan menjadi tambahan energi saat jumpa wakil Malaysia. Nah, peluang lolos masih terbuka lebar bagi Fajar Fikri menuju babak semifinal. Mereka harus bermain tenang, sabar, dan minim kesalahan. Fajar Fikri lolos babak perempatan final usai mengalahkan Daniel Landgaard dan Matt Vestergaard tanpa kesulitan. Mereka menang 2 game dengan skor 2-1-13 dan 2-1-12. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100.000 penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun, aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini, kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan terbaru.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

8 menit menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, selesai sudah tugas RP menemani ruangan Anda mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, sesuai lagi akan ada Kak Ana yang akan menemani ruangan Anda hingga nanti tepat pada pukul 15 waktu Indonesia. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena telah menemani Rosa Tere Tertakingan mulai dari pukul 10, maksud kami mulai dari

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Sudah diawali dengan kita mendengarkan lagu Indonesia Raya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, rangkaian lagu dan juga informasi seterusnya akan Anda dengarkan di kesempatan pagi hari ini.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini di cerahnya kawasan Takengon dan sekitarnya, untuk menjadikan ide tersendiri untuk Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan Anda, karena masih di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masih Hari Raya Kurban bahasa dari kita, bahasa lainnya, ada yang masih dengan kegiatan-kegiatan keluarga.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja bersama dengan RRI Takengon. Dan untuk pagi hari ini, kita akan uraikan informasi untuk pendengar bagaimana Indonesia sehat yang akan mendeteksi dini, hidup akan lebih pasti. Apapun yang akan bisa kita deteksi, yang pasti tentang penyakit. Yang tentunya penyakit-penyakit ini ada di sekitar kita yang harus kita tahu. Dan katanya harus lebih baik mencegah daripada mengobati. Pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada, untuk Indonesia sehat hari ini di 29 Mei 2026.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sahabat sehat, kesehatan anak dan remaja hari ini adalah fondasi Indonesia di masa depan. Melalui program Indonesia Sehat, RRI mengajak masyarakat memahami pentingnya pencegahan stunting dan deteksi dini TBC, dimulai dari lingkungan sekolah dan keluarga. Pemeriksaan kesehatan gratis, peran aktif guru dan orang tua, serta dukungan pemerintah menjadi langkah nyata membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Indonesia Sehat untuk masa depan bangsa yang lebih kuat.

Pendengar RRI Takengona di mana saja Anda berada, dan yang pasti kita mendeteksi penyakit-penyakit ini karena harus ada langkah preventif untuk mengidentifikasi potensi risiko penyakit sejak awal, bahkan sebelum gejala-gejala itu muncul, hingga peluang untuk kesembuhan lebih tinggi, biaya pengobatan lebih hemat lagi. Karena kemarin-kemarin ini kan kita lagi rame-ramenya ada desil 1 sekian begitu untuk BPJS di Aceh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, akhirnya semua dihapus lagi seperti awal lagi untuk yang bisa berobat. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita kaitkan untuk hal itu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti yang tadi disampaikan untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Kenapa harus mendeteksi dari dini? Itu penting karena bisa mencegah komplikasi kan, penyakit seperti kanker, diabetes, dan juga gangguan kardiovaskular lebih mudah diobati pada tahap-tahap awalnya. Ada sebagian dari kita nggak mau check up. Kenapa? Karena takut ketahuan penyakitnya itu apa. Itu sebagian dari mereka. Tapi sebagian memang harus lebih

betulmu adalah tanggung jawabmu. Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan jangan mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing. Cerdas digital, bijak bermedia.

0: Kita Kengona, kita lanjutkan kembali untuk informasi yang kita uraikan sejak tadi di rangkaian lagu dan juga informasi di pagi hari ini. Indonesia sehat, kita deteksi sejak dini. Kalau sudah terdeteksi, hidup kita akan lebih baik, lebih pasti. Mendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di daerah kita bisa untuk kita bisa memeriksa kesehatan kita secara rutin, ada pelayanan yang untuk mendeteksi penyakit sejak dini, untuk mengukur tekanan darah, berat badan, dan juga tes darah, itu ada. Jadi tinggal coba aja ke pelayanan kesehatan yang ada di sekitar pendengar. Dan ada screening spesifik, termasuk mamogram, yaitu untuk deteksi kanker payudara, pap smear juga untuk kanker serviks, dan juga tes glukosa darah. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, di tempat-tempat Anda bekerja, di instansi Anda, ada medical check up sekali waktu, setahun sekali. Jadi ini sebenarnya untuk mengevaluasi menyeluruh, untuk memantau fungsi organ tubuh. Kalau di desa, di kampung-kampung kita, ada pelayanan kesehatan, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, silakan saja. Semua Anda bisa akses untuk kesemuanya tersebut. Pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi lagi. Kita akan terus untuk rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
4: Lagu berikut ini lagu kesayangan dari kami bertiga sepertinya, tapi mungkin berbeda dengan selera yang hadir di sini. Lagu ini bercerita tentang sebuah perbedaan di antara percintaan sepasang kekasih. Banyak sekali kita jumpai perbedaan-perbedaan adat, perbedaan agama, perbedaan miskin dan kaya, yang akhirnya kadang-kadang membuat percintaan itu ditolak dan tidak diakui.

0: Akhirnya jadi kesehatan kita, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh pengobatannya tetapi juga pencegahan dan juga deteksi penyakitnya sejak dini. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi jangan dianggap sepele untuk hal-hal yang memang tadinya sepele aja, padahal dapat menjadi tanda awal adanya penyakit serius, termasuk kanker tadi itu, kardiovaskular tadi itu. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita sayangkan banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya memeriksa kesehatan sejak dini. Jadi kadang-kadang kok lelah aja begitu kan. Lelah itu adalah indikasi kita radiovaskular itu awal dari penyakitnya. Lelahnya itu gak mau berhenti gitu kan, walaupun kita sudah istirahat. Seperti itulah kira-kira untuk contohnya pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Jadi kita deteksi sejak dini kesemuanya, hidup lebih sehat lagi dan lebih pasti yang pastinya.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Kita kengon yang pasti hari ini dan seterusnya kita akan hidup sehat walaupun kita tinggal di tempat-tempat yang jauh. Kalau ada yang mengatakan itu hanya orang-orang tertentu saja, tidak. Ini untuk kita semuanya yang tentu fasilitas kesehatan di tempat Anda dekat, jadi selalu bisa mendeteksi penyakit-penyakit sejak dini, konsultasi, dan banyak lagi. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, Indonesia sehat hari ini, 29 Mei 2026, kita cukupkan rangkaian lagu dan juga informasi. Tidak hanya selesai untuk hari ini, tidak selesai di jam ini saja, masih akan terus dengan rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini nanti. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi menjelang siang untuk ke semua. Siang pagi atau siang yang begitu cantik, sinar matahari hangat, jam segini sudah cukup panas. Jadi untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Terima kasih pendengar.
1: Sahabat sehat, menjaga kesehatan anak dan remaja adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan gizi seimbang, lingkungan bersih, serta pemeriksaan kesehatan rutin, stunting dapat dicegah dan TBC bisa dideteksi sejak dini. Mari dukung program pemerintah, peran sekolah, serta keterlibatan orang tua demi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Anda telah mengikuti Indonesia Sehat bersama Pro 1 RRI Takengon. Sekali di udara, tetap di udara.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Intinya untuk informasi selanjutnya di Dinamika Olahraga RRI Pro 3 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parr. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
3: Of course, I'm super happy with the match.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
3: Super happy for making the win.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Lee Chao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hai, bersama-sama kita melihat air utama untuk menyaksikan banner terhadap kolaborasi GSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan PSSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, managing

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Firman Lia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Mendengarkan dinamika olahraga RRI Pro 3 di hari ini 29 Mei 2026. Dan rangkaian lagu juga informasi RRI Takengon melanjutkannya kembali bagi pendengar di manapun Anda berada. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Lecter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop Belinda. Poreja membawa sentuhan musik cumbia khas Meksiko yang energik. Diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny, lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musikku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
2: Que siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
3: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu, dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
2: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos establecerá que.
1: Sementara YouTuber reaksi lainnya, Gaburey, menambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
4: Voy a reaccionar al video de Belinda y Los Ángeles Azules.
5: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
4: Todos los que son fans de Belinda les emociona igual que a mí. Bueno, vamos a ello. Lo voy a poner. Es la primera vez que lo voy a ver. Salió hace como unas 3 horas.
1: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh tiga artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Poreja sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! Oh, that's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic!
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Saya masih menemani untuk rangkaian lagu dan juga informasi di Jumat siang hari ini. Akan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita menyelesaikan untuk rangkaian lagu yang mewarnai suasana siang ini hingga waktu yang tadi kita sebutkan. Di waktu yang berikutnya, beberapa rangkaian yang identik untuk waktu zuhur atau pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Nantinya pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, kami akan siarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Indonesia memiliki ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari cerita budaya, musik daerah, hingga inspirasi masyarakat di berbagai penjuru negeri. Mari cintai budaya bangsa dengan mendengarkan dan melestarikan warisan Nusantara. Karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi identitas yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara, suara budaya, suara Indonesia.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Dan untuk siang hari ini, seperti yang tadi disampaikan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untaian lagu dan juga informasi yang tentunya akan menjadi bagian dari rangkaian lagu dan juga informasi hari ini 29 Mei 2026. Pendengar yang berada di kediaman, untuk sampai kita di waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, informasi terlebih dahulu dan seterusnya seperti tadi disampaikan, Anda akan mendengarkan untuk lagu-lagu religi ketika persiapan waktu Jumat akan kita jelang untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. 6 bulan sejak banjir bandang menerjang dan memutus jalur vital penghubung Aceh Tengah dengan pesisir Aceh Utara, namun hingga kini akses utama belum juga normal. Kondisi tersebut mendorong warga Pinturi Megayo menyewa satu unit alat berat secara swadaya untuk membuka kembali badan jalan yang tertutup longsor di Enang-Enang. Aksi gotong royong masyarakat itu mulai dilakukan sejak Selasa 26 Mei 2026 dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, aparatur kecamatan hingga personel TNI dan Polri di wilayah setempat. Selama jalur utama lumpuh, kendaraan dari arah Takengon maupun Biren terpaksa dialihkan melalui jalan alternatif Simpang Lancang, Wih Porak. Namun jalan tersebut dinilai jauh dari layak karena sempit, rusak, dan sering menyebabkan antrian panjang kendaraan.

Tahukah Anda, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, tarian tradisional, lagu khas, hingga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Keberagaman itu adalah kekuatan. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi warna indah yang menyatukan bangsa Indonesia. Jaga budaya lokal, hormati perbedaan, dan sebarkan informasi yang positif, serta bangun persatuan. Karena setiap suara memiliki makna, dan setiap daerah adalah bagian penting dari Indonesia. Suara Nusantara, suara keberagaman, dan suara persatuan Indonesia.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Dan untuk persiapan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan untuk isyarat waktu Jumat tersebut akan kita jelang dan bahkan akan mengantarkan langkah-langkah Anda menuju tempat ibadah sholat Jumat di sekitar Anda. Kami rangkaikan beberapa rangkaian lagu religi, bahkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini dari Masjid Agung Ruhamat Takengon akan kami siarkan secara langsung dari tempat yang sama.

Mm-hmm.

浪漫心。

Yeah.

فاذكروا اسم الله.

يطعم القانع والمعتر.

كذا.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Ruhamat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.34 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan mengisi sab paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan salat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan mengisi sab paling belakang saf orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon menyediakan jasa penyewaan scaffolding, peranca besi. Bagi jamaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal yang berada di samping kiri jamaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Takengon sampai hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Saldo awal tanggal 21 Mei, 152.035.114 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 28 Mei, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 15 sampai 21 Mei, 2.045.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 12 Mei, 5.686.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 15 sampai 21 Mei, Rp5.236.000 rupiah. Sedekah dari salat Idul Adha untuk bagian Masjid Agung Rahmat Takengon, Rp5.611.000 rupiah. Biaya pernikahan, Rp300.000 rupiah. Hasil parkir di belakang Masjid Agung Rahmat Takengon dari tanggal 18 sampai 23 Mei, Rp450.000 rupiah. Jumlah penerimaan Rp19.328.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 28 Mei

Bidang Imaratul Maknawiyah, Honor Bidang Ibadah, Pendidikan dan Petugas Jumat, Rp1.500.000. Bagian Pemeliharaan, Penggantian Kabel Listrik dan Pemeliharaan lain-lain, Rp5.988.000. Bagian Umum dan Perlengkapan, Pembelian Komputer dan Laptop, Rp16.659.000. Biaya penceramah subuh, Rp1.400.000. Jumlah pengeluaran, Rp25.547.000. Sedekah hamba Allah yang pahalanya disampaikan kepada almarhum Nasib bin Ibrahim dan almarhumah Sukmawati binti Gajali, Rp1.000.000. Sisa saldo sampai dengan tanggal 28 Mei, Rp146.816.114. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon, Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima ataitum, wabaraka fima abqaitum, waja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Profesor Dr. Tengku Ridwan Nurdin MCL. Sebagai imam yang terhormat Tengku Al-Khairi. Dan sebagai muazzin yang terhormat Tengku As-Sadin SPD. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risa wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Sadaqallahul 'alim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesempatan kepada kita, kelapangan hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita. Salam dan salam mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita bersama beliau baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita bersama beliau, kita mengetatkan ajarannya tetap bersama kita, dan mudah-mudahan dampaknya di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, surat yang kami bacakan tadi terdapat dalam ayat 26 surat Al-A'raf. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan menghiasi dirimu. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang selalu sadar dan ingat. Hadirin yang mulia, pakaian sebagai simbol digunakan dalam ayat ini karena manusia tidak mungkin meninggalkan pakaian. Sampai ke alam kubur kita masih memakai pakaian. Artinya simbol pakaian ini itu menjadi penting bagi seorang manusia. Karena itu semua kita apabila kita punya kelebihan, tetap berusaha menampilkan pakaian kita, pakaian yang terbaik. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita tiap salat Jumat seperti ini, diperintahkan kita untuk memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Begitulah simbol bagaimana pakaian ini sebenarnya. Oleh karena itu pada khutbah kali ini, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, karena kita beriringan harinya dengan hari raya Idul Adha, di mana kita bersama telah menyelesaikan penyembelihan kurban bagi yang sudah, tetapi masih ada waktu bagi yang belum. Oleh karena itu, apa simbol kemarin pada raya Idul Adha, yaitu penyembelihan kurban. Kita telah menyadari bersama bahwa berkurban adalah salah satu bagian bagaimana kita mencapai ketakwaan. Jadi karena itu khutbah kali ini menyoal spirit ketakwaan dalam menata kehidupan kita. Apabila kita lihat, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, makna takwa itu berujung kepada menjaga diri. Karena dikatakan oleh salah satu hadis, berarti ketakwaan kita yang bisa mengganggu kita adalah setan. Apabila setan itu berada dalam diri kita, maka ketakwaan kita akan terganggu. Apa yang dikatakan hadis? Setan itu berada di badan kita, di tubuh kita, ibarat darah. dia darah ada di dalam tubuh kita, maka itulah setan itu pun juga berada dalam tubuh kita. Apa maksudnya hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Artinya, demikian adanya darah dalam tubuh kita, berarti setan itu pun ada dalam tubuh kita. Maka mengalahkan setan ini, itu harus dengan takwa. Kita puasa 1 bulan penuh. Katanya setan iblis terbelenggu. Tidak bisa dia ganggu kita. Karena kita berpuasa. Aliran itu berhenti di situ. Tidak bisa apa-apa itu setan. Kemarin kita menyembelih kurban bagi yang sudah. Begitu ego kita. Ego kita akan kebanggaan diri kita. Di saat mana mereka seperti itu, tidak bisa dia apapun dengan kita. Karena apa? Karena bagi setan, yang penting bagi dia, bagi kita tidak penting. Harta penting bagi setan. Kekuasaan penting bagi setan. Kegantengan, kecantikan kita penting bagi setan. Tetapi kita meletakkannya tidak penting. Kalah dia. Seakan-akan kita tidak mau bersedekah. Kita berkorban. Hancur setan. Kita dengan kekuasaan kita biasa-biasa saja. Hancur setan. Inilah makna wiqayah. Jadi dalam takwa, kata-kata takwa disebut dengan wiqayah. Bagaimana kita menjaga diri. Bagaimana kita menata diri. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi kalau kita kembali kepada kata-kata di ayat tadi dengan makna pakaian, maka berarti kita harus awas, harus mawas diri. Makna salah satu dari mawas diri adalah bagaimana kita berteman. Kata para tuan guru, para ulama yang pernah menjadi tempat saya belajar, Wan, coba kamu bersama tukang jual ikan. Lewat pun kamu, bajumu pasti bau. Coba kamu lewat di tukang tepa, tukang pandai besi. Pasti bajumu pasti ada yang robek. Demikian selanjutnya dia buat misal. Jadi karena hanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Menjadi pengingat bagi kita. Apabila pada satu saat ibadah kita kurang-kurang, berteman dengan kita, dengan orang soleh, terlihat kita. Inilah sebenarnya bagaimana kita, salah satu trik menjaga ketakwaan yang ada pada kita. Dan biasanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kebayang tidak kita Umar bin Khattab? Umar bin Khattab, sampai-sampai setan takut sama Umar. Kalau Umar lewat, kalau jamaah seperti ini, Umar lewat, kita pasti semua menepi. Bagaimana garang dan gagahnya Umar bin Khattab. Sampai iblis pun takut. Apakah karena apa? Tentu hadirin sidang jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini belum pernah saya sampaikan. Kalau pernah saya sampaikan, itu sebagai pengulangan. Sewaktu Nabi keluar malam-malam, itu Abu Bakar tidak bersuara ibadah malamnya. Umar sebagaimana karakternya, ibadah malam itu keras. Nah, didengar sama tetangga, lewat Nabi. Ya Umar, ibadah malammu itu kamu kecilkan suaramu. Wahai Abu Bakar, suaramu kamu kencangkan dikit. Berarti hadirin sidang jemaah yang berbahagia, karakter itu penting. Berarti membangun karakter itu dari ibadah. Jadi karakter ketakwaan, nilai-nilai ketakwaan itu kita dapat apabila ibadah itu bersama kita. Sering saya sampaikan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dan saya itu sangat terkesan dalam kehidupan saya. Saya sampaikan apa hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Dulu masa kecil-kecil kita, buah jeruk, buah nangka bergelantungan, tidak berani kita ambil. Itu buah yang sudah menyerlah, ngetangkuh kudurat wahi, kita buat peger bengis mpui. Tapi tidak berani kita.
1: yang sudah memang hak kita seakan-akan, tapi tidak berani kita ambil. Kenapa hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Bila kita bandingkan hal itu dengan sekarang, yang tersembunyi bisa hilang. Yang tersembunyi bisa hilang. Yang seharusnya tidak tahu orang bisa tahu. Dan kita pun bangga, yang seharusnya kita sembunyikan, itu kita sampaikan ke orang-orang. Ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Aib. Aib disampaikan ke orang. Ike makal pe kita, oya pekak. Aib kita kita sampaikan ke orang, walaupun kita pandai, hebat. Tetapi itu menampakkan kebodohan. Adalah bagian dari pekak yang terus kita pelihara. Apa untungnya? Enggak ada untung. Tetapi dia puas. Berarti hadirin sidang jemaah yang berbahagia, berarti dia secara psikologis itu bermasalah. Di orang-orang yang suka menebar aib, itu biasanya dirinya bermasalah. Di karena itu hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kembali ke kata wikayah tadi. Wikayah menjaga diri, menjaga ketakwaan kita, itu sudah jauh. Berarti yang dominan dalam badannya, yang dominan mengalir dalam dirinya sebagaimana darah tadi, itu sudah syaitan. Kalau sudah seperti ini posisi, maka perlu diingatkan apabila ada kawan-kawan kita yang mengganggu suasana kehidupan kita, yang akan insya Allah menuju kepada ketakwaan, tiba-tiba menuju kepada apa yang dikehendaki oleh syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua hadirin sidang jemaah yang berbahagia, jemaah haji kita saat ini sedang berada di Mekah. Waktu mereka berada di Mekah, maka hadirin sidang jemaah yang berbahagia, mereka melakukan ritual haji luar biasa. Tapi dalam ayat haji dikatakan, al-hajju ashurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj, fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa, wa taquni ya ulil albab. Jadi, dalam ibadah haji, semangatnya, spiritnya, haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, yaitu bulan Zulhijjah. Siapa yang mengerjakan haji tersebut, janganlah berbuat rafas, maksiat, bertengkar. Nah, ini pesannya apa hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Di dalam bulan haji, bagi yang sudah berangkat haji, tanyalah. Memang potensi bedewa, potensi untuk bicara kotor, itu muncul. Muncul dari kebiasaan-kebiasaan kita. Tetapi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, boleh enggak spirit takwa yang akan dicapai dalam bulan haji itu muncul dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat. Muncul dia dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dilarang dalam bulan haji seakan dilarang juga di luar bulan haji. Inilah spiritnya. Bagaimana spirit takwa di bulan haji itu muncul di kita. Karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, wa taquni ya ulil albab. Wahai hambaku, sebaik-baik bekal untuk dirimu apabila engkau ketemu dengan aku, maka bekalmu adalah takwa. Jadi karenanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana kita menjadikan takwa sebagai bagian dari nilai kehidupan yang tidak pernah putus bagi kita. Apabila jamaah melihat contoh kecil, tapi mungkin besar, kita sebut saja contoh kecil, karena itu biasa di depan mata kita. Seorang kepala dinas atau orang dalam jabatan yang mendapat amanah, dikasih mobil kepada dia oleh pemerintah, mobil dinas, apakah dia rektor misalnya, atau dia bupati, atau siapa saja, atau kepala desa, atau imam, yang dapat, yang dinas-dinas. Ini apa namanya? Ini amanah. Ini kan amanah. Tetapi dalam kehidupan kita, karena dia mobil amanah, tidak kita urus. Yang kita urus mobil pribadi kita. Kan salah. Salah itu. Walaupun kita misalnya mobil pribadi kita tidak kita urus, seakan-akan kita tidak bersyukur. Itu bab lain. Tetapi bab ini tadi, dia mendapat mobil dari pemerintah. Mendapat mobil kenapa? Karena amanah jabatan. Tetapi mobil tadi, dia lebih suka mengamankan mobil pribadinya dalam garasi, ikan ngok pakai obat nyamuk, kat Toyoha, kat tinting gaya lemis. Tetapi mobil dinas ditaruh di panas matahari, berhujan-hujan, berpanas-panas, dan kadang-kadang memang tidak terurus. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kalau ini ada di kita, contoh ini ada di kita, itu bukan bagian dari ketakwaan. Kenapa? Karena kita tidak amanah. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, karenanya apabila Allah berikan kepada kita, ini kan namanya kan begini, harta diberikan Allah kepada kita kan titipan, jabatan kan titipan. Bagaimana kita memaknai jabatan itu dengan amanah dan dengan ketakwaan? Inilah yang disebut dengan spirit ketakwaan. Ini yang disebut dengan semangat ketakwaan. Siapapun kita, apapun posisi kita, maka jiwa ketakwaan itu harus ada pada kita, sehingga insya Allah dunia kita ini, tata sosial kita akan menjadi aman. Nanti mulai selop, mobil jelebang sana HP kita parin geremosok. Karena apa? Karena kita sudah tertata dalam kehidupan kita jiwa-jiwa ketakwaan. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, tentu ini bisa kita capai. Pertama dengan belajar, yang kedua dengan ibadah. Kalau dua ini bisa kita capai, insya Allah lingkungan kita akan lebih baik dan ketakwaan itu tidak akan jauh dari kita. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya yuhannas, usikum bitaqullah faqad fazal muttaqun, wa husukum ala ni'amihi la'allakum turhamud. Qallallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu yul mutasnaun. Aqimus shalah.

الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله

فإلهكم إله واحد فله أسلموا.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat siang kami ucapkan. Dan baru saja selesai pelaksanaan ibadah sholat Jumat, kami siarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Hari ini 29 Mei 2026. Rangkaian berikutnya, RRI Takengon menghantarkan informasi bagi pendengar RRI Takengon ke Berseluni, Warta Berita Berbahasa Daerah Gayo.

0: Kita nanti nanti keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan ke Berseluni terlu Jumat 29 Mei 2026. Biak sedere ini ke Berseluni selengkapi kami sawahan. I Kabupaten Bener Meriah munggelih kerben ngeimuloi Ari Lo Pertama Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Semangat murum dan gotong royong mewarnai pelaksanaan mugelih kerban di lingkungan Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengen wan momentum reraya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan diarana di kampus induk IAIN Takengen terlu Kamis mane. Kerban berasal dari partisipasi Civitas Akademis IAIN Takengen, dosen atau pe tenaga kependidikan. Kin bentuk kepedulian sosial urung penguatan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah di lingkungan kampus. Rektor IAIN Takengen Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL menyawahan pelaksanaan kerban tun ini meningkat signifikan dibandingkan tun sebelumnya. Tun silalu jumlah kerban si gelihara 5 lemu, sedangkan tun ini meningkat menjadi 20 lemu. Hal ini menuruhan narai semangat berbagi urum kepedulian sosial keluarga besar IAIN Takengen. Ari total kerbenoya ararwa lemu si igelih i Masjid Ruhama Takengen, murum urum pemerintah daerah Aceh Tengah, unsur Porkopimda, dan tim kerben leni. Kegiatan ini menjadi simbol murum dan sinergi antara perguruan tinggi urum pimpinan daerah wan membangun nilai-nilai sosial urum keagamaan ilelah ni masyarakat. RRI Takengen, Erani Arora, munyawahan keber Serluni.
1: Kami lanjutan pendengar RRI Takengen, si mumengi keber Serluni, si kita pengi semangat murum dan gotong royong mewarnai pelaksanaan menggelih kerben di lingkungan Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengen, wan momentum reraya Idul Adha 1447 Hijriah. I Kabupaten Bener Meriah menggelih kerben ngeimuloi Ari Lu Pertama Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
2: I Kabupaten Bener Meriah menggelih kerben ngeimuloi Ari Lu Pertama Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra, Kamis mane menyawahan menggelih kerben ini pe iaranan sawah kulu Sabtulang. Sawah seni perkiranan lebih hari 1000 kerben ngeigelih i 10 kecamatan Kabupaten Bener Meriah. Sirenya mutama sawah kulang. Kemudu karyoya hingga kabar ini turunan nara 935 kerben singa terdata ari pitu kecamatan. Sementara tulu kecamatan leni gerilani sawahan ku panitia, yakni kecamatan Bandar, Wih Pesam, Urum, kecamatan Mesidah. Riswandika berharap antusias ni masyarakat wan mujalanan ibadah kerben renya meningkat ijab tuni. Kintene, ekonomi masyarakat makin pulih, mari terjadi bencana tun silalu. RRI Takengen, Erani Arora, kin keber Serluni.
1: Onom bulan ari struktur jalur si rusak akibat bencana, Totor Baile Irwes Jalan Pacu Kuda Kabupaten Bener Meriah ngeberfungsi mian. Sikin sementara lepas i lalui kereta.
2: Onom bulan hari struktur jalur si rusak akibat bencana, Totor Beli i ruas jalan Pacu Kuda Kabupaten Bener Meriah ngeberfungsi mian. Sikin sementara ini lepas i lalui kereta. Ruas jalan ini sebelumnya metus total, rusak akibat bencana si terjadi i akhir tun silalu. Perbaikan urum pemulihan dibuatan secara bertahap, hingga akhiri akses lepas iu kemiani. Betapa kin saat ini penggunaan ini batasi kin kereta ileni. Berdasar dari pantauan di lokasi, konstruksi totor urung badan jalan ngeselesai ibuatan. Sejumlah alat berat si gunanan pe teridahilan i lokasi. Warga setempat pe ngemulai melintas mian melewati jalur penghubung oya. RRI Takengen, Erani Arora, munyawahni keber Serluni.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berencana memberangkatkan sekitar 30 jemaah umrah. Program ini prioritasen kin masyarakat si rutin membaca Al-Quran.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berencana memberangkatkan sekitar 30 jemaah umrah. Program moyai prioritasen kin masyarakat si rutin membaca Al-Quran. Si berangkata inile urum tim penile, si juga rajin membaca Al-Quran, dan dekat rum Al-Quran iseleksi secara sederhana. Bupati Hailioga menyawahni, berbagai ujian musibah si terjadi ya, kin pengingat kati masyarakat semakin dekat urum Al-Quran. I kesempatan noya yucap nebrejin ku para imam, tokoh agama si berkomitmen, mu bimbing umat, mu baca Al-Quran urum jero. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawah Nike Berseruni.
1: DP 3AKB Bener Meriah, menjalanan program Kuerah Kin Cegah Stunting.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah menjalankan program inovasi kurban urum pemerintah daerah kin mendukung penurunan stunting. Kepala DP 3AKB Bener Meriah Edi Jaswin Kamis mani menyawahan dengki kerban ibagi ku keluarga berisiko stunting, terutama ibu hamil, ibu menyusui, nyebalita. Pembagian ini imeh ni kecamatan, terutama i masjid Babu Salam Simpang 3 Redelung, kati membantu penamahan gigi masyarakat. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni keberseluning.
1: Biang sedera nge kita pengi nge kami sawahan keberseluni Ari RRI Takengan inantinan keberseluni selanjutnya jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Brejin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedera, benmari kita pengenan keberseluni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program Kabar Seruni.

0: sholat Jumat di waktu ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tradisi yang tentunya tidak akan bisa lupa, tidak bisa hilang. Nunggu dulu yang pulang sholat Jumat baru makan siang bersama. Itu ya, itu tradisi atau kebiasaan? Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ya biar sama-sama saja. Baik, untuk kesemua di kediaman dimanapun Anda berada, selamat siang diucapkan untuk siang hari ini. Dan ketika makan siang, ingat saya ya, siang ini bagi makan enak semua, masih hari ketiga Tasrik ya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Siang juga Kak Ana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang Kak, apa kabar Kak?
1: Nur, hasil-hasil ini tetap baik-baik saja Kak. Begitu juga hendaknya masyarakat Kak Amai Mendali sana.
0: Tapi
1: semua ke... dalam keadaan sehat-sehat dan walafiat. Semangat. Ya,
0: dan berkebetulan siang hari ini aku menjadi warga Lutkala Kutelut
1: bayakan.
0: Tengah beribadah anak. Alah, tengah dinas betah, jadi menjadi warga jalan ana ni Uluh Kuning. Kebetah ke Kak?
1: Iya.
0: Bomi brejin. Kuna dari kalian ini nih leraya nih makan siang.
1: Nah, aku tu nanti nak kasih door standby.
0: Kami renya dinas, leraya perenya dinas, betul.
1: Iya. Belum ni ke standby ni Kak. Aku sih kena kasih lu, kena kasih ronyo tinggi serius ini.
0: Alah, Bomi Kak, enggak. Kahemi wager ke, karena tengah beraya lenjemape.
1: Betul. Nong pokoknya kami telpon Kak sama ke siap.
0: Bomi insya Allah Kak.
1: Siap. Ya.
0: Jadi siro pora-pora lu nih makan siang renya kita berdangdut.
1: Hananya agung kuruhun Kak ge porak diga.
0: Oh ya lah, berdetak.
1: Nong anu diruhun Kak
0: Kuna Kak.
1: Gubuk bambu. Ketika kita tosan katan buruh ke kejarah sepoi-sepoi ini angin lalu.
0: Betul ya, betul.
1: Ada porak di ini bu.
0: Betul.
1: Gubuk bambu di Kak E nongi.
0: Oke, bo, siap.
1: Mau keluar lagu ni je?
0: Ana lagu Saramio.
1: Hanya ke madu Sarah. Oh ya, ke lagu sendiri aja.
0: Oke, madu dan
1: oh madu Sarah, maksudnya dang mayo kawan-kawan ker kalau kita tengah mangan lagu lingnakan tu.
0: Tetebat mari semiang jemaah ni gelih kerben mian ker ka?
1: Iya.
0: Jadi
1: kadang kesepak nelpon karena dia kita nong roahnya lagu.
0: Tengah kenduri len ker ka kak. Iya,
1: iya,
0: cocok, siap.
1: Pokoknya nong kena kan, keluhan gak kena kan, keluhan belum kena kan, gak rezeki ini aku standby di rumah.
0: Boleh, siap.
1: Salam-salam nih ke Ana, maaf lahir batin dulu untuk selamanya. Mohon maaf lahir dan batin, dunia akhirat Kak Gerka.
0: Iya, karena raya lagi Kak.
1: Dan salam pula untuk karyawan dan karyawati.
0: Berizin mohon kirim.
1: Dan untuk kepada bapak bapak kepala kita Kak salam. Selamat Idul Adha, sudah merayakan hari raya Idul Adha di Tanah Gayu.
0: Amin. Berizin.
1: Semangat ke bapak, semangat.
0: Iya, boleh Kak, siap, beres.
1: Dan Jana, untuk para penggemar-penggemar RRI dimanapun berada.
0: Iya Kak.
1: Dan pendengar-pendengarnya juga dimanapun berada Kak Ana.
0: Siap Kak, beres. Bumi, beres Kak. Oke.
1: Dan dari A sampai J ke Ana.
0: Siap Kak.
1: Baik, ke siapapun yang mendengarkan gerke sager liwa ya pasti nyoni ya.
0: Oke. Semua sudah dapat.
1: Iya. Salam terakhir ke Ana. Salam lewat udara semuanya untuk kawan-kawan kita semuanya dari Sabang sampai Merauke ke Ana.
0: Oke, beres. Siap.
1: Lanjut perjuangan ke Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakek Onde, kediaman kita terus lagi ketika yang sedang masak. Enggak masak lagi lah ya, sedang makan siang. Masih hari raya kurban, hari tasrik, hari ketiga. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, apa kabar? Bagaimana kabar siang hari ini?
1: Kabar ya api-api, jeroh-jeroh gak?
0: Alhamdulillah, but. Alhamdulillah. Lagu si mesut si kudu kabang.
1: Akal akun muni ngiki si kekulik.
0: Alhamdulillah.
1: Pengeliling mbak Ana cemburu lewat.
0: Aralan kupon raya ke? Aralan raya kalakun.
1: Anu lagu meleleng di mbak Ana rumah lingkun niga.
0: Nah bangga lagu si lagu jemaahana nih kerali delitu kambing.
1: Kamu ni kena rayo, merap dia mangan kambing, kati kau sakuk kulit.
0: Timun ti keringat, nenas, buah-buah penetral darah ini ke karena nge kambing, ke ta kambing digule di.
1: Nomor timun kau sama anak. Betukai muda karar busan kenwe ke.
0: Oh ya bengok kan, hana nih kuah-kuah kari kambing neger ke bang? Ayo buhirnya.
1: Oh masih penting, rebusan cuman anwalnya petukar muda, rebusan penting banget.
0: Iya, betul.
1: Keperah timun aja bedanya kampung ini mbak Nau.
0: Grilun memang muka kedip pe, terraya ini.
1: Gitu kepono, gitu timbang ke.
0: Jadi nggak selesai hari pertama dan hari kedua, aku bertanya ke bang?
1: Ketiga apa yang selesai ini, kan?
0: Oh, terlilin berarti ya, ga? Geremeh-meh, kan, ga?
1: Masih selesai ke si selesai segini negeri, kan, ga?
0: Ke kulit nanti, ke kulitnya mungkin pion bulan ya, aku bertanya.
1: Allah segera olah ya, kalau aku ini kukulit.
0: Nanti segera olah, kalau aku ini, yo. Tiba-tiba, tikik-tikik deh, i sambal hijau ke... Itau cuk pake gantang ke no perlu ni kali oh ya ya eh
1: ana meida pumue mbak na
0: ke abang bang eh nunu eh selo durah beni pake banan
1: ketan babanan nunu ke kulit ya hara gerak maklum ke kulit ni di babanan udah kemarahan dan begini tak
0: mangan ini apa yang kalau aku naik kuduku jaga ya. Pakirawan ni semilu jam jerohi.
1: Mana?
0: Kuna bang?
1: Sawah hanu betekin dan nunu kulit ni sawah hitam jerbak ke bang?
0: Oh ya lah, pakirawan ni mangan semilu.
1: Cuma banan tingkong saja.
0: Gere lah, mau tetahilan so tetahil. Pakirawan lah ngeselesi.
1: Penyebang
0: Hana lagu tu ni.
1: Ngemangan ke?
0: Ayah, aku ni penanti nanti saya si nemah rantang ketawanya si ku terima. Si mata he.
1: Bang Budi mah rantang.
0: Si mata he ke ku terima. Si tasake ke ku terima. Betul ya.
1: Si mata he kahe begini pak topi. Kau mai ku kantor mata he.
0: Panganan murung ni.
1: Kita takdir, kita tak topik kerja.
0: Oh ya, turah pengatur masam jing. Katin ini nih mulak je mawa.
1: Oh betul ya, kat tiga jurang gayo itu kenapa itu kita empat nama.
0: Nggak betul, cinti ulak je mawa.
1: Tapi mana? Tadi kuasa gayo pak topik kah?
0: Loilan 10 loilan isin.
1: Betul, totok sencah empat nalah limpan ni mbak nak. Rebusan betul Jepang lah, rumah gurana kita kan empat nalah. Empat tu kita ini makan khas gayo.
0: Ya, cocok, cocok pede.
1: Jangan lupa pakai serbaguna si Besleman ni ya. Oh ya, aku rasa itu merawulak nih ke Bandung, Bapak.
0: Oh ya, lah, kena kek, betul. Bami aku merenek, saya tahu aku pakai ini, kini jerangi. Kita jurahan ke petang ke bang?
1: Seger pengatan kulit-kulit ke peresa ke aku bapak aku.
0: Tulen ini lebih gula. Oh, tulen ini lebih deh. Makin gemerah ya, utir nyulah aku juga.
2: Cuma mencerah.
1: Enggak, akan aku mau ngegigi. Aku dukung tengkatan ya, Mbak.
0: Lagu-lagu mula ketapeng ya, mula nak lagu.
1: Nong lagu anu deket jaga.
0: Anak, Bang?
1: Dangdut jaga.
0: Itu ke, Bang, ya? Dangdut ya?
1: Baik ke... Ariano di daerah hari Roma Irama.
0: Bang, sesian ya bang?
1: Karena sesuai dengan hari kurban ini ya. Jadi pengorbanan.
0: Pengorbanan. Ya.
1: Karena yeah, hari kurban di ke Roma Irama ke pengorbanan.
0: Iya, iya.
1: Jadi ini ke kurban kan?
0: Iya.
1: Berarti sih beda ya kurban dan pengorbanan.
0: Ren, yo kurban, kurban dunia akhirat, kepetaya.
1: Ke pengorbanan
0: turah taringan sara ikorbankan perasaan hati kota.
1: Oh, betul ya. Betul ya makna ya aja.
0: Korban hati.
1: Korban hati, korban perasaan adalah korban kan kenak
0: ya. Aku lagu ini hampir raya nih. Tinggal kasih wah Jepang rum gantang neneng bang bah.
1: Wah Jepang rum gantang. Masih udah gede ga? Bukan salah kadang aku udah diang sepekan tu lah, ya. Masalah aku meninggal.
0: Petugas sana bagil ya singui.
1: Iya. Awal-awal muda pun mak main.
0: Iyo, ya. Kau makin rum agurne.
1: Cepat ga?
0: Iya jontok.
1: Bang, siap.
0: Siap, siap bang, beres, beres.
1: Lagunya di Gawai Rama jadi pengorbanan.
0: Iya.
1: Salami, lanjutir ya. Utama yang utama yakin Mbak Ana, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin bang, mudah-mudahan gak. Ya,
1: yakin Mbak Ayu, Mbak Nur Hasana, Mbak Nur Hayati,
0: okay.
1: Mbak Delsi, Mbak Aurora, Mbak Mayandi, Mbak Ica Dana, gitu. Mungkin ibu-ibu di semuanya memangnya dengan Ibu Larisma dari itu ga, dari Bandung ga?
0: Ibu Larisma sih sebelumnya, ini Bu Ani Hasana.
1: Ibu Ani, nong Ibu Ani dari Hasana ga? Kadang pengiri Bandung, Ibu aja, semoga gak selalu.
0: Iya.
1: Mungkin Bang Fajri, Bang Budi, Bang Erik.
0: Halo, ya ngeri pengiri dan kita ya, tengah ngerban ngeri pengiri kita lah ya.
1: Terus jemaat-jemaat ini ngerban macam ya Mbak Ana.
0: Mari semuanya jemaat naran si ngerban man.
1: Kayaknya sumber lemua kah saya Bang Fibrona ya.
0: Hati mana yang ngerban baju hilang ya.
1: Modelnya pakai baju hilang Bang Fibro ya.
0: Porak lu nih tergem nih lemu kita kegeri ya. Wah
1: tuntur nih meraja di mata ador ya. Ya. Salam selanjutnya untuk semua pendengar tuh yang lagi monitor radio kesayangan ini Mbak Naga,
0: dimana
1: saja berada, semoga selalu dan tidak lupa pula untuk Bapak Taufik dan Naga.
0: Mudah-mudahan kasih dan beri ya.
1: Selamat datang ke dataran tinggi kali ini petugas Pak Taufik, semoga selalu.
0: Amin, amin sehat. Abang Pe betah rumah keluarga rumah kalaku nangek ya.
1: Amin, amin benar kalaku musir nunuku kau itu.
0: Amin, amin.
1: Aku pilih telepon aja Mbak Ana, Mbak Ana.
0: Iya, Bang, di pokoknya kirim bikin akal aku, nah.
1: Oh, aku lingkungan ini aku menggentar.
0: Pokoknya, hari Hana nih, hari dedalu ku one-one dele wah nih beke, kebetulan ya?
1: Oh, betul.
0: Selamat mendengar.
1: Mendali, dele wah nih gele, dodoh lah rasanya.
0: Selamat mendengarkan, oh ya bahasa ini. Siap bang, beres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhari raya kurban, yang lagi masak besar, selamat siang untuk anda. Makan enak, mendengarnya nggak ingat-ingat Ana di sini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang lagi pendengar RRI Takengon. Untuk waktu ini, untuk siang hari ini, siang yang begitu panas sekali. Ini di teras rumah, di balai-balai rumah, di halaman rumah ya, paling nyaman duduk-duduk seperti Anda barangkali yang tengah menikmati suasana siang di teras rumah, belakang rumah. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Ana.
1: Dangdut adalah kita. Sedang makan siang barangkali, kari kambing,
2: ini
1: sate.
2: Lagi menikmati rendang, ini rendang kurban.
1: Ya Allah. Ana sedang nunggu rantang, enggak tahu siapa mau bawa rantang. Rantangnya aja cukup. Enggak usah pakai isi. Kalau rantangnya isinya dengkul sapi juga nggak apa-apa, di sup nantinya sampai rumah nggak apa-apa. Alhamdulillah lah, itu rezeki juga.
2: Alhamdulillah.
1: Ya kan? Jadi
2: sehat-sehat nampaknya Mbak Ana nih kan?
1: Alhamdulillah itu tadi karena asupan daging tadi banyak sekali, udah dua hari. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya.
2: Alhamdulillah.
1: Insya Allah sehat, nggak kurang.
2: Ya, selamat siang aja, selamat tugas Mbak, mau request lagu.
1: Lagunya Pak, lagunya Mas.
2: Cinta Hitam aja.
1: Cinta Hitam.
2: Salamnya buat Mbak Ana, moga sehat selalu.
1: Amin.
2: Selamat
1: amin,
2: tugas dan yeah, buat kru yang lain juga.
1: Oke, siap.
2: Semoga sehat selalu dan teman-teman ya RRI, semoga sehat selalu dan selalu sehat.
1: Iya, iya.
2: Amin. Kurang suatu apapun.
1: Oke.
2: Dan ujung ceritanya ya selamat tugas Mbak Mas, selamat tugas Mbak.
1: Iya.
2: Yang assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nunggu-nunggu kita ada panggilan dari warga sebelah kalau besok kita akan kurban lagi gitu. Nunggu informasi lagi dari kampung sebelah juga ada yang potong kurban, barangkali potong kurban di masjid. Tradisi itu masih ada sampai hari ini di masjid, masih potong kurban, terus semua masyarakatnya di masjid aja makan bersama. Di Aceh hari raya kurban ini benar-benar hari raya besar ya, di masjid di Menasa itu sampai 3-5 kuali gede, itu namanya makannya kuah blangong, blanga gitu ya kan. Kari khas Aceh itu kalau hari raya Idul Adha, hari raya haji, di mana-mana ada kalau di Aceh. Pendengar RRI Takengon, seperti tadi dibilang sama pendengar-pendengar kita, seperti kakak-kakak dan abang-abang bilang tadi, mungkin sedang makan siang ya kan. Ke kayu udah hati lah buka servis karena cuma tengah geleh kerben kuning malah. Gangguin kakak-kakak saya nih yang udah berapa hari saya gak pernah ketemu, gak pernah dengerin suaranya, gak pernah bawain acara dangdut 10 hari terakhir ini.

0: menikmati kebersamaannya bersama keluarga besar Anda. Silakan kami menemani untuk pro dangdut adalah kita. Yang lain juga silakan ketika ingin bersama dengan RRI Takengon. Ada yang pesan singkat juga mengirimkan kabarnya melalui pesan singkat. Biasanya sedang cuci piring karena kan makan besar juga. Oke, lagunya udah. Tadinya Kak Amoy pilihkan lagu Gubuk Bambu, sudah. Bang Joy, Roma Irama, Pengorbanan. Kalau ada yang bilang makan-makan menunya dari semua serba daging, tinggal diinisiatifkan sendiri saja, biar jangan ada yang kok tengkuknya jadi sakit gitu kan. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini anak kami dari Pratang Baru, dari Blok C.
0: Dari kawasan Blok C. Dengan siapa, Pak?
1: Ya. Yang ibu undang.
0: Dengan siapa, Pak?
1: Wah?
0: Dengan siapa, Bapak?
1: Dengan Pak D. Selamat.
0: Pak D. Selamat. Oke. Okay. Ya. Ya. Tapi selama ini kan dengerin ya, Pak ya?
1: Iya,
0: dengar. Barangkali kemarin-kemarin dengerin, cuma hari ini aja baru bisa nelfon gitu.
1: Iya, sering dengar, tiap hari dengar.
0: Oh gitu, baru kali ini bisa telepon.
1: Iya, udah dua kali sama Mas Budi.
0: Oh gitu, alhamdulillah, dari kawasan Blok C. Kalau di sana ada Blok M, di sini ada Blok C. Oke, Pak D pingin dengerin lagu apa, Pak D?
1: Ya, salam-salamnya buat Mbak Anna, mendam sehat walafiat, panjang umur juga.
0: Amin, semuanya
1: selalu
0: sehat kita.
1: Bekerja dengan baik.
0: Amin, semua sehat kita.
1: Ya. Ya, selanjutnya sama seluruh pendengar RRI.
0: Iya,
1: mudah-mudahan. Lagunya lagu Ria Amelia. SMS.
0: Oh, Ria Amelia SMS. Boleh. Kenapa ya Pak D pingin denger lagu itu ya Pak D ya?
1: Iya.
0: Ya.
1: Ada ya, Nak.
0: Ada lah.
1: Kalau bahan mana?
0: Iya Pak D, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon, kita lanjut. Saya sambil ini sambil nungguin yang lain bacain pesan singkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ana, ini Kak Reza, Kak Rezi. Siang ini lagunya Benang Biru, kalau gak ada termiskin di dunia. Oke lah, yang mana aja bisa, mau Benang Biru, yang termiskin di dunia. Tapi walaupun kita termiskin di dunia, kita kaya hati sedunia gitu kan Kak. Kok gak dua-dua lagu itu kata Kak Reza ini. Dari Rowaninya, Rwanepe lagu ingung. Salam kin kakak dan untuk kesemuanya. Bagaimana di Takengon cuacanya kak? Saya kira kita gak akan ketemu sama dataran tinggi kalau seperti ini cuacanya. Karena kan panas ya, dataran tinggi itu kan dingin, sejuk, sepoi, adem. Tapi ini panas sekali. Oke lah, di tempatnya Kak Reza juga panasnya pol. Brejen, tigringa iputer kabo. Oh, beres. Kita dengerin yang lain. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Ya, waalaikumsalam, selamat siang, Bang.
1: Wah.
0: Ya.
1: Gimana kabar Tante Ana?
0: Aduh, ya. Alhamdulillah, Om. Alhamdulillah, sehat.
1: Ya, kembali minal izin wal faizin, ya. Mohon maaf lahir dan batin karena masih suasana.
0: Iya, masih suasana. Ada, kan? Iya, betul, suasana hari raya. Siap.
1: Udah banyak yang masuk ya?
0: Penuh catatan Ana.
1: Oh, alhamdulillah.
0: tinggal Abang aja lanjutin, Bang.
1: Gimana?
0: Tinggal Abang aja yang lanjutin, silakan.
1: Alhamdulillah sehat, ini kebetulan lagi di pantai ini, Mbak Ana.
0: Ya Allah, senangnya langit biru, laut biru.
1: Lagi menghidupkan suasana di pantai kan?
0: Iya, langit biru, laut biru, angin yang bertiup. Aduh, senangnya.
1: Diiringi dengan angin yang spot-spot.
0: Bener, ada lagu dangdut, digedekan aja suaranya ya, gitu ya kan, Bang?
1: Ada pula di depannya menu segala macam kan? Kan panas ini cuaca di sini. Diiringi dengan apa? Kelapa muda pakai es ya.
0: Ya Allah, memang kalau yang tinggal di pantai itu, di laut itu seperti itu adanya memang.
1: Seperti kita bilang kemarin, nikmat mana lagi yang kita dustakan?
0: Iya, betul, betul, betul. Enggak akan bisa kita beli apapun itu.
1: Iyalah.
0: Iya. Oke deh Bang, kalau gitu kita ramekan terus suasana pantainya dengan lagu dangdut.
1: Oh iya,
0: Bang.
1: Pasti dong, pasti kita ramekan suasana pro dangdut ya.
0: Iya,
1: pasti.
0: Iya, iya. Ayo Bang.
1: Saya ini mau lagu ini dulu, coba dikolek dulu sebentar Bang. Ada enggak Pantai Cerita dari Miggy Jet?
0: Oh, Pantai Cerita.
1: Miggy Jet.
0: Ada coba tuh. Ada. Ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Pantai Cerita dari Miggy Jet. Okay. Kemudian salam-salamnya buat Tante Ana yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Buat Pak Budi, Pak Jiri, Bang Cibro, Mbak Selvi, Mbak Yati, Mbak Nur, Bang Mus, Bang Joy, Mas John, Kak Amoy, Mbak Selvi, Mbak Vita, Dewi, Caca, Anissa, Anima, Kak Muna, Kak Sumirawati, Kak Azazira, Fitri di Baliati, saya Reje juga, Fitri yang ada di Begati.
0: Yur, amin, penuh.
1: Ya, Bang Bayu, Bang Sembiri, kemudian Bang Sultan, Bang Mamat, Bang Iwan, Bang Aramiko, Bang Sabiro, Bang Amiro, kan? Bunda Hana, Om Yasi, kemudian ini aja lah, apa namanya?
0: Semua lah,
1: dari
0: semua.
1: Dari atas peget ya, biar semua. Kawan-kawan kebagian waktu.
0: Oke, siap.
1: Nanti kalau kelamaan, nanti takut di lagu nggak terputar lagi, kan?
0: Oke,
1: sebuah lagu yang sangat bermakna ini, saya rasa untuk rekan-rekan seperti biasa, kalau yang lagu kan penuh bahasa, kan bahasa jiwa masing-masing tergantung yang dirasakan, kan?
0: Betul, betul Bang, betul.
1: Jadi Pantai Cerita dari Miggy Jet.
0: Siap, setelah ini mudah-mudahan kita bakal hadirkan lagunya, mudah-mudahan.
1: Oke, okay. Itu saja Mbak Ana, salam assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak bisa bayangin suasana yang disampaikan Bang Herman tadi itu. Ada kelapa muda, ya kan, di pinggir laut, pinggir pantai. Cuaca panas, angin bertiup, langit biru, laut biru. Udah, gak apa-apa dulu, nikmati yang bisa dinikmati untuk semua pendengar. Saya dengerin lagu sambil nanti Kak Yana bisa tunggu bisa lagu, bukan Kak Yana ya. Kak Reza, oh berarti rindu sama Kak Yana nih. Kak Yana barangkali sedang masak besar ini. Ada Kak Reza ditunggukan, terus ada pesan singkat. Tapi setelah lagu saya akan bacakan pesan singkat. Terima telepon lagi. Ini masih hari keberapa bulan haji? Jangan sampai bulan haji nggak jadi lagi.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di waktu ini. Oke, jadi pakai musik kayaknya nih biar lebih seru, biar lebih panas lagi suasana siang.

0: lagi ya, ada katanya di rumah rantang kosong. Anak kan cuma canda aja bilangin nungguin rantang, siapa aja yang mau bawain rantang itu kan. Akhirnya ada yang jawab, ada di rumah rantang kosong. Ya rantangnya jangan rantang kosong yang dikirimkan ke Ana gitu kan. Ada isinya mungkin kalau rantangnya rentengannya 4 yang nomor 3 kali. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, kita teruskan lagi ya. Ada pesan singkat ternyata janji mau bacakan pesan singkat setelah lagu. Saya jumpa dengan siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Okta di Nunang. Selamat siang Okta yang ada di Nunang, mau request lagu dari Iis Dahlia, judulnya Cinta Apalah-Apalah. Salamnya untuk Mbak Ana, semoga sehat selalu dan semua yang dengerin RRI dimanapun berada. Terima kasih, terima kasih ada Okta di Nunang. Dan siang hari ini, selamat siang, siangnya panjang gitu. Aku Rina dari Batu Lintang. Selamat siang Kak Rina yang ada di Batu Lintang. Mau request lagu 1 atau 2 dari Gama. Thank you Kak ya. Lagu dangdut aja ya Kak Rina ya, di Batu Lintang ya. Ini suasananya masih suasana dangdutan ini siang ini. Yakin aja, jamin lagu-lagu dangdutnya seru-seruan aja kita siang-siang ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kakak.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo.
1: Iya. Halo dong. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Baru bangun tidur kakak. Iya kak, baru bangun tidur.
1: Enggak, kak.
0: Baru siap cuci piring ya kak ya, jadi agak sedikit.
1: Iya, baru siap makan tadi.
0: Iya, semua cuci piringnya kayak di iklan, nggak ada lemaknya lagi gitu kan. Soalnya masakannya penuh dengan santan berapa hari nih?
1: Iya. Tadi nggak kak Wes.
0: Ditumis gitu
1: tadi
0: aja.
1: Tadi udah pulang ke Jepang rebus.
0: Iyalah.
1: Pulang kemarin 2 hari udah kan. Biar aja dulu disiumkan untuk besok kan.
0: Netralkan dulu. Biasalah pakai Jepang rebus dulu gitu kan. Siap. Boleh.
1: Karena panas hari ini kan. Enak itu. Bikin Jepang rebus dah.
0: Betul. Pakai cecah, bumbu panitiki kah? Itu memang udah gambarannya udah seperti itu nih. Jadi kita dengerin dangdut nih siang hari nih, siru-siru ngebayangin lagi ada yang ngirim rantang lagi gitu. Anak kan gitu kalau udah dinas itu gitu kan.
1: Halo, aturan mani kakak meh rantang ke arah
0: ngapa kak? Kang
1: kenduri mani umah nih kak.
0: Jadi
1: kang keserluning.
0: Jadi ada ikan asin, isi rantang tadi, ada Jepang tadi itu kan. Sedikit bumbu-bumbu gitu. Cocok. Oke lah, gak apa-apa kak. Siap kak. Kakak, mana dangdut ini kak?
1: Nong lagu ke sempat kak ke Hante.
0: Oh sempat.
1: Hari Christina Hesa.
0: Christina Hesa.
1: Judulnya apa yang kita sombongkan?
0: Oh, Christina Hesa.
1: Versi dangdut ya, Ra.
0: Apa yang kita sombongkan? Kita ya. Iya, siap kak. Boleh.
1: Salamikin kakak. Iya. Semoga sehat selalu kak. Selamat bertugas, tetap berisi. Semangat. Bari sinami pesesenyum sesendirian.
0: Semangat aku kak. Ula kariumani nompe kuperahi rantang kosong nekak kok. Nanti kasih ngemeng ke kak.
1: Ada
0: lemnya. Kita saramiu tarik nebis kenong kak je.
1: Gerara si mata itu delilan ya kak.
0: mudah-mudahan nanti oh ya nu sawah si matahi kok ya si maksud kita kak.
1: Nama deh tak kak, berizin kak.
0: Siap kak, siap kak.
1: Salamkin BBW ini semua pendengar deh. Kak, assalamualaikum.

Siang lagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Untuk lagu-lagu yang sudah hadir, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Jadi untuk Bang Joy, makanya jangan nelfon cepet. Jadi kan udah mau nelfon lagi, sedang seru-serunya yang nelfon-nelfon ini kan. Pak D selamat di blog sih, lagunya SMS. Kita udah dengerin sama-sama lagu lama ini. Pokoknya sekarang HP aku yang pegang, Bang. Ya, siapapun yang

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Dan sepertinya untuk siang hari ini dangdut ini milik dari Maggie Z, ya, karena semuanya lagu Maggie Z yang dipilihkan sama pendengar. Biasanya Roma Irama dari pertama sampai akhir semua pada pilih Roma Irama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Terus untuk Kak Rina tadinya yang berada di kawasan Batu Lintang, kalau selalu dengerin pro dangdut itu seru-seruan deh, ya. Oke, dan untuk siang hari ini, selamat siang untuk Mak Selvi, Kak Selvi. Untuk siang hari ini dangdut adalah kita. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kakak juga dan keluarga, ya. Nggak bisa nelfon lagi batuk. Lagunya Mansur S, judulnya Rana, Rena Rena. Oke, Rena Rena nih versinya banyak. Besi sudah kita taruh nih ganti pengiji mangga. Untuk semua pendengar nih, terima kasih, terima kasih. Lagi batuk Kak Selvinya. Ruhul mana nge Masam Jing gantang rum trong dengki goreng. dengki goreng denger kubo tan toples. Daging gorengnya pakein di toples gitu kan, terus toplesnya di pangku. hari raya ya, Ana nunggu dari Kak Selvi juga rantang nggak nyampe. Rupanya orangnya batuk, kebanyakan batuk itu salah satunya karena kecapean. Betul itu Kak Bibi, acara potong kurban kan berhari-hari kemarin tuh, 2 hari lah 3 hari sama hari ini. Iya, lagunya satu-satu, saya baca pesan singkat lagi nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Semoga kakak sehat selalu, panjang umur juga. Selamat hari raya ya Kak ya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, Kak Sarifah nih untuk saat siang hari ini. Lagunya Gadis Cantik dari Kalimantan. Oh, yang kemarin lagi. Selamat siaran aja untuk kakak-kakak, untuk semuanya. Kakak juga ya Kak ya. Spesial buat Abang Wiwin. Oke, Kak Sarifah atau Raisanya. Oke, menggema melabuhkan Kak Sarifah kan. Wah, jauh Kak kalau misalnya kakak kirimin kita makanan-makanan semua dari daging-dagingan gitu kan, hari raya kurban kan. Kuah belangong sampai berapa hari bisa tahan Kak? Kakak masukkan ke Tupperware Kak, ke tempat bekal-bekal gitu kan Kak. Kakak kirim ke Ana gitu maksudnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Yang nunggu tuh Bang Herman, semua pendengar nungguin lagu-lagunya. Bisa ditunggu, bisa sabaran. Yakinlah, saya akan hadirkan lagu-lagu Anda. Telepon Anda pun akan kita akan kita terima lagi untuk siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti Ana bilang tadi, sepertinya Pro Dangdut siang hari ini dikuasai oleh Maggie Z. Oh, dengerin lagu ini Bang Herman di laut, di pinggir pantai gitu kan. Karena tadi dibilang sambil minum air kelapa muda. Melabuh dong, melabuh juga.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk pro dangdut adalah kita. Sudah banyak yang dihadirkan, akan semakin banyak lagi Anda bersama dengan kami di waktu ini.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Kalau Bang Herman, okelah, lagi di pantai, ya kan? Di Takengon ada danau.

Terus kalau misalnya lagunya Termiskin di Dunia atau Benang Biru masih Maggie Z. Kita lain lagi ya. Yang dipilihkan sama Kak Amoy sudah, yang dipilihkan Bang Joy, Pak Bayu tadinya, ada Pak D, sudah dihantarkan. Pantai Cerita dipilihkan sama Bang Herman, Kak Yana nunggu. Yang lain juga Kak Selvi nunggu, Kak Sarifah nunggu. Kak Sarifah jauh-jauh dari Melabu nunggu. Dengan RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan lagu ini bagi pendengar RRI Takengon yang entar lagi nelfon lagi. Kita tunggu dulu bentar ya. Tadinya panggilan khusus. Ini sebenarnya panggilan khusus lagi nih.

siang pendengar RRI Takengon, selamat sore juga untuk pendengar-pendengar semuanya. Terus nanti saya kabur lewat mana ya? Itu tandanya saya sudah selesai, karena lagu Anda belum. Ya mending saya kabur gitu kan. Udah di jam 15 sore nih, berapa menit lagi di jam 15 sore. Kata Mawar gini, karena pulangnya lewat depan rumah Mawar aja, biar dibawain peyek gosong gitu kan, karena itu terakhir. segitunya, masa peyek gosong ya kan. Tapi gak apa-apa lah, ntar siapa tahu bisa sempet lewat depan rumah gitu kan. Kalau saya lewat depan rumahnya Bang Romi Lengkyu, taringan nong ke kulita ketua bo. Ngekepri kasih ya, kemurah bersih ya. Oke lah, Bang Amirun, entahlah kita nanti kapan-kapan main ke arah-arah rumahnya Bang Amirun lah. Karena jauh-jauh mancing juga gak dapet, siapa tahu rerak-rerak harap-harap ke Bang. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, rekan yang berikutnya akan menemani Anda untuk di rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Kak Sarifah, ntar Anda telepon aja deh Kak Sarifah ya. Siapa tahu Kak Sarifah mau kirimin apa untuk Anda juga. Yo ke Kalanare arahe ngemelen ya Kak. Lang di Kalanare arahe kumani mawarnung laku. Pendengar semuanya terima kasih. Selamat menikmati hari rayanya. Salam untuk anggota keluarga Anda. Terima kasih untuk banyak rekan lagu dan juga informasi yang saya hadirkan tadinya atau sebelumnya juga. Masih seterusnya lagi bahkan bersama dengan RRI Takengon. Terima kasih pendengar. Selamat siang, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk saat ini, saatnya kami sampaikan lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah daerah Bandar Meriah membagikan daging kurban untuk keluarga berisiko statik sekaligus penghuni hunian sementara. Sekretaris daerah Bandar Meriah Rizwan Dika mengatakan hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah dan penurunan angka stunting di daerah tersebut. Antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini sebutnya sangat meningkat sehingga perlu diterapkan rasa berbagi terutama kepada masyarakat terdampak bencana. Jalur informasi dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite Tuan Rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schillesman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan. Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

Inter Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon di program Ekonomi Digital. Untuk sore ini topik kita adalah transformasi digital, transformasi hidup ya. Pendengar, selama kurang lebih hingga menjelang waktu asar nanti untuk program transformasi digital, maksud kami ekonomi digital dengan topik transformasi digital dan transformasi hidup. Pendengar, ya, di era sekarang hampir semua hal berubah begitu cepat. Cara kita bekerja berubah, cara belajar berubah, bahkan cara berkomunikasi pun ikut berubah. Dulu kita menunggu surat berhari-hari, sekarang pesan bisa sampai hanya dalam hitungan detik. Dulu orang harus datang langsung ke kantor untuk mengurus administrasi. Sekarang banyak layanan bisa diakses dari genggaman tangan. Inilah yang disebut dengan transformasi digital. Namun pendengar, transformasi digital sebenarnya bukan hanya tentang teknologi canggih. Kalau internet cepat, lebih dari itu, transformasi digital adalah perubahan cara hidup. Bagaimana manusia beradaptasi dengan perkembangan zaman agar hidup menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efektif. Hari ini teknologi hadir hampir di setiap sisi kehidupan. Pedagang kecil mulai berjualan lewat media sosial. Petani bisa melihat transformasi, maksud kami melihat informasi cuaca melalui telepon pintar. Pelajar mencari referensi belajar melalui internet. Bahkan masyarakat di kampung pun kini mulai terbiasa melakukan pembayaran secara digital. Ya, artinya ketika transformasi digital juga bertransformasi dalam kehidupan kita. Dan terlebih untuk saat ini kita membahas tentang ekonomi digital ya. Tentu sangat berpengaruh. Seperti tadi, pedagang kecil saja sudah berjualan di platform media sosial atau juga di berbagai platform penjualan ya, marketplace ya. Pendengar, kalau kita lihat, anak muda kini bisa bekerja dari rumah, membuat usaha online ya. Ini yang paling banyak kita lihat karena kebetulan juga topik kita berkaitan dengan ekonomi digital. Menjadi konten kreator, membuka jasa desain hingga memasarkan produk lokal ke luar daerah bahkan luar negeri. Banyak UMKM yang dulunya hanya dikenal di lingkungan sekitar, sekarang produknya bisa dilihat ribuan orang hanya melalui satu unggahan di media sosial. Di balik kemudahan itu, transformasi digital juga mengajarkan kita untuk terus belajar. Karena dunia berubah cepat, maka manusia juga harus siap berkembang. Kalau dulu orang berkata, siapa yang kuat dia yang menang, sekarang mungkin berubah menjadi siapa yang mampu beradaptasi dia yang bertahan. Maka penting bagi kita untuk tidak takut terhadap perubahan, tidak perlu langsung ahli teknologi, tetapi mulailah belajar sedikit demi sedikit ya. Belajar menggunakan aplikasi yang bermanfaat, memahami informasi digital dengan bijak, dan menggunakan internet untuk hal-hal positif. Pendengar, kalau kita berbicara tentang ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi dan internet dalam prosesnya. Mulai dari jual beli online, pembayaran digital, promosi usaha lewat media sosial, hingga pekerjaan yang dilakukan secara daring atau online. Hari ini hanya dengan telepon genggam seseorang bisa membuka usaha, mempromosikan produk, menerima pembayaran, bahkan menjangkau pembeli dari berbagai daerah. Transformasi digital benar-benar telah mengubah cara hidup masyarakat. Dulu orang harus memiliki toko besar untuk memulai usaha. Sekarang cukup dengan kreativitas, koneksi internet, dan semangat belajar, siapapun bisa memulai bisnis dari rumah. Banyak anak muda kini memanfaatkan media sosial untuk berjualan makanan misalnya, pakaian, topi, kemudian juga kerajinan tangan lainnya. Hingga mungkin kalau di daerah kita jenis-jenis produk kopi ya, produk kopi gayo. Bahkan pelaku UMKM daerah pun mulai merasakan manfaat dari ekonomi digital.

Tahukah Anda? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, tarian tradisional, lagu khas, hingga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Keberagaman itu adalah kekuatan. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi warna indah yang menyatukan bangsa Indonesia. Jaga budaya lokal, hormati perbedaan, dan sebarkan informasi yang positif serta bangun persatuan. Karena setiap suara memiliki makna, dan setiap daerah adalah bagian penting dari Indonesia. Suara Nusantara, suara keberagaman, dan suara persatuan Indonesia.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon melanjutkan informasi berkaitan dengan transformasi digital, transformasi hidup dalam program ekonomi digital. Pendengar, ya tadi sudah kami sampaikan berkaitan dengan anak muda sekarang ya, sudah mulai memasarkan produknya lewat media sosial. Dan kalau dulu orang harus memiliki toko dulu baru kemudian baru memulai usaha. Transformasi digital sebenarnya bukan sekedar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir dan gaya hidup. Kita dituntut untuk lebih cepat belajar, lebih kreatif melihat peluang, dan lebih bijak menggunakan teknologi. Pendengar, kalau dulu produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, kini bisa dipasarkan lebih luas melalui platform digital. Ini membuktikan bahwa transformasi digital bukan hanya milik kota besar, tetapi juga peluang bagi masyarakat di daerah untuk berkembang dan bersaing. Ya, transformasi digital untuk saat ini atau di era sekarang ini, kemampuan beradaptasi menjadi hal yang sangat penting. Siapa yang mampu mengikuti perkembangan zaman, maka ia yang akan lebih mudah bertahan dan berkembang. Namun, siapa yang menolak belajar bisa tertinggal oleh perubahan yang begitu cepat. Maka tidak ada kata terlambat untuk memulai memahami dunia digital. Mulailah dari hal sederhana, belajar menggunakan aplikasi pembayaran digital, belajar memasarkan produk melalui media sosial, belajar membuat konten yang menarik dan positif, atau belajar mencari informasi dan pengetahuan melalui internet. Pendengar, di tengah perkembangan ekonomi digital, ada satu hal yang harus selalu kita ingat. Teknologi hanyalah alat yang menentukan arah dan manfaatnya adalah manusia itu sendiri. Maka, gunakan teknologi dengan bijak, jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya, jangan terjebak dalam penggunaan media sosial yang berlebihan, dan jangan sampai kemajuan teknologi membuat kita lupa terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Karena transformasi hidup yang sesungguhnya bukan hanya tentang menjadi modern, tetapi juga tentang menjadi manusia yang lebih produktif, lebih cerdas, dan lebih peduli terhadap sesama. Ekonomi digital juga membuka banyak peluang kerja baru. Hari ini ada profesi yang mungkin dulu belum pernah kita dengar, seperti konten kreator, digital marketer, admin media sosial, desainer digital, penjual online hingga pekerja lepas berbasis internet. Semua ini menunjukkan bahwa perkembangan digital telah menciptakan peluang ekonomi yang sangat luas. Namun, tentu saja, peluang itu harus dibarengi dengan kemampuan dan kemauan untuk terus belajar. Karena dunia digital berkembang setiap hari, yang hari ini baru, besok bisa saja sudah berubah lagi. Maka penting bagi kita untuk terus meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Pendengar, transformasi digital juga harus diimbangi dengan transformasi karakter. Cepat dalam teknologi, tetapi tetap santun dalam berkomunikasi. Aktif di media sosial, tetapi tetap menjaga etika. Mudah mengakses informasi, tetapi tetap bijak menyaring berita. Karena kemajuan sejati bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi tentang bagaimana manusia mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Mari jadikan ekonomi digital sebagai peluang untuk tumbuh bersama. Mari jadikan transformasi digital sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Dan mari jadikan teknologi sebagai alat untuk menciptakan manfaat, bukan mudarat. Akhirnya semoga kita semua mampu beradaptasi ya dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan ya. Terutama dalam kita menanggapi berkaitan dengan perkembangan dunia terutama di pasar ekonomi.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nanti wilayah Aceh Tengah dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: RRI Radio Piala Dunia. Buhabarakan, RRI resmi jadi ke Radio Siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tak dengar siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Ah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon masih di program ekonomi digital, transformasi digital, dan juga transformasi hidup ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah berada di fase itu ya. Dan ya, pendengar, berkaitan dengan topik yang sudah kita bahas tadi atau sudah kami sampaikan, mari kita jadikan transformasi digital sebagai peluang untuk tumbuh bersama. Bukan untuk saling meninggalkan, tetapi untuk saling menguatkan. Belajar hal baru tidak mengenal usia, beradaptasi tidak berarti kehilangan jati diri. Karena ketika teknologi dipadukan dengan semangat belajar dan nilai kemanusiaan, maka transformasi digital benar-benar akan menjadi transformasi hidup yang membawa manfaat bagi semua, terutama dalam pergerakan ekonomi. Demikian pendengar, kami akhiri untuk rangkaian ekonomi digital kita sore ini di edisi Jumat 29 Mei 2026. Dan setelah ini kita akan nantikan untuk bergabung bersama dengan Masjid Ruhama untuk menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

قولي وجهاد في سبيل الله وجه

Sauna kan ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya kita ikuti untuk kumandang takbir ba'da asar untuk sore ini.

Mari kita sambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh keikhlasan dan kepedulian. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi wujud pengorbanan, berbagi, dan mempererat tali persaudaraan. Jadikan Idul Adha sebagai momen untuk saling membantu dan menebar kebaikan di tengah masyarakat. Makna kurban adalah pengorbanan dan keikhlasan. Berbagi kebahagiaan dengan sesama memperkuat persaudaraan. Idul Adha adalah saat untuk menebar kasih sayang dan kepedulian.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu.

0: Dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Akunya takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Informasi dari laman KBRN sore ini, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperkuat koordinasi pemulihan pendidikan di wilayah terdampak bencana. Langkah itu dilakukan bersama kementerian dan pemerintah daerah terkait. Mendikdasmen Abdul Mukti memastikan layanan pendidikan tetap berjalan selama masa pemulihan. Pemerintah menjaga kegiatan belajar tidak terhenti akibat bencana. Kemendikdasmen mencatat sebanyak 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sebagian besar sekolah kini kembali melaksanakan pembelajaran normal. Pendengar, sebanyak 4.828 sekolah sudah kembali belajar di sekolah asal masing-masing, sementara lainnya masih menggunakan kelas darurat dan fasilitas publik sementara. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan revitalisasi kepada 3.101 sekolah terdampak. Sebagian besar pembangunan dilakukan melalui swakelola sekolah dan dukungan TNI AD. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN, pendengar, rri.co.id.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: tijd voor jij input.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Hah, bandel. FYI, for yay info.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu informasi kembali menemani kebersamaan kita untuk saat sore ini ya, sebagai informasi penutup. Mendengar, Bank Indonesia atau BI memberikan penjelasan seputar nilai tukar rupiah yang terus melemah, utamanya selama periode libur Idul Adha dan cuti bersama 2 hari kemarin. Ya, pendengar, dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global akibat perkembangan konflik di Timur Tengah. Di samping itu, terdapat peningkatan kebutuhan falas secara musiman. Meningkatnya kebutuhan falas secara musiman antara lain untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen, sementara arus masuk dolar masih terbatas. Pendengar, BI lanjut dia, terus berkomitmen dan hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar, terutama nilai tukar rupiah. BI menurutnya juga akan memperkuat efektivitas bauran kebijakan moneter. Dan juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI juga menetapkan ambang batas pembelian falas tanpa underlying, yakni sebesar $25 per pelaku per bulan mulai 1 Juni 2026. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN, rri.co.id. Pendengar, satu pilihan lagu penutup mengakhiri kebersamaan kita, dan tepat pukul 17 nanti kita ikuti Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh.

0: Oke, baik, sudah mendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda, ke ruang negara Anda, lintas 17 berjaringan dari program 1 RRI Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Tuap dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekowil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh salurkan daging kurban untuk korban bencana meteorologi. Kemudian pemandian kolam Saka Waterpark Gunung Meriah Aceh Singkil dipadati pengunjung. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Pemko Banda Aceh menyalurkan hewan kurban untuk masyarakat Pidijaya yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan rekan Tisi Maludia Putri.
1: Banyak kepada pemerintah Pemko Banda Aceh yang sudah membantu kurban kepada rakyat kami masyarakat Pidijaya.
2: Allah
1: meridhai dan merahmati kita semua.
3: Amin. Pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan 2 ekor sapi kurban untuk masyarakat Pidijaya yang terdampak bencana hidrometeorologi sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan. Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wali Kota Banda Aceh Riza Saluddin Jamal berharap kurban tersebut memberikan bagi masyarakat setempat tanpa mengurangi makna keikhlasan serta semangat berbagi di hari raya. Penyaluran kurban menjadi jalan hadirnya keberkahan dan persaudaraan. Adapun sapi yang dibawa sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dipastikan layak untuk dikonsumsi serta memiliki sertifikat sehat.
4: Kota Banda Aceh menyerahkan 1 ekor sapi untuk Gampung, Alu Ketapang, Ulegle. Ini sapi yang kami bawa ini sudah diperiksa kesehatannya. Jadi semua sapi di Kota Banda Aceh semua sudah mendapatkan pemeriksaan kelayakan untuk bisa dikonsumsi. Dan ini sertifikat sehatnya.
3: Penyaluran bantuan hewan kurban diberikan untuk masyarakat di Desa Alu Ketapang, Kecamatan Bandar 2 dan Desa Blangawe, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Baik pendengar, dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Dari Loksmawe diberitakan masyarakat dihimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci. Mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian untuk silaturahmi. Berikut dilaporkan Albara Maulana.
5: Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci. Mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian, namun dimanfaatkan oleh maling ketika rumah kosong tidak ada penghuninya. Kapolres Loksmawe AKBP Azan melalui Kabak Humas Salman Al-Farisi kepada RRI mengatakan, masyarakat harus selalu mewaspadai setiap kemungkinan situasi kejahatan bisa terjadi, meskipun sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Ia mengingatkan pintu rumah dipastikan harus sudah terkunci, mulai dari pagar hingga pintu belakang rumah.
6: Kemudian sebelum meninggalkan tempat, periksa terlebih dahulu listrik, kompor, dan lain-lainnya supaya untuk tidak terjadi hal tidak diinginkan seperti kebakaran, pencurian, dan lain-lain. Ini salah satu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah waspada, berusaha untuk terjadi hal tidak diinginkan. Demikian, Pak.
5: Tidak hanya itu, Salman juga mengatakan yang hendak bepergian saat libur Hari Raya Idul Adha untuk memeriksa kembali keadaan kompor masih menyala atau tidak, keran air, lampu dalam rumah yang tidak dipakai agar dimatikan. Cok listrik yang tidak terpakai harap dicabut. Hal itu rawan terjadi konsleting listrik. Tidak hanya itu, Salman juga mengimbau khusus untuk kendaraan masyarakat yang tinggal di rumah supaya dikunci dan digembok. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Masih dari Kota Semawe, pendengar, Idul Adha merupakan momentum mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama. Khususnya, berikut diinformasikan dan disampaikan oleh rekan Maimun Akbar.
2: Imam Besar Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Lok Semawe, Ustadz Saipudin Abbas mengatakan, ibadah kurban merupakan investasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutnya, umat Islam selayaknya mempersembahkan hewan kurban terbaik dan dalam kondisi paling prima sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyebutkan hari raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Berkurban adalah manifestasi keimanan dan ketakwaan pada Allah. Tentu selayaknya kita mempersembahkan kepada Allah hewan kurban yang terbaik dan dalam keadaan kondisi yang paling prima.
2: Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Saipudin Abbas menambahkan, semangat berbagi melalui kurban diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju Melabuh. Tradisi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Informasinya disampaikan rekan Arif Rizalul.
8: Dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kabupaten Aceh Barat masih belum turun melaut dan memilih menikmati momentum Lebaran bersama keluarga. Salah seorang nelayan di Kabupaten Aceh Barat, Mustafa, mengatakan aktivitas nelayan di sejumlah kawasan pesisir Melabuh masih terlihat sepi sejak perayaan Idul Adha, sebab banyak nelayan yang belum turun ke laut dan masih merayakan hari raya bersama keluarga. Kondisi tersebut merupakan hal biasa terjadi setiap momentum hari besar keagamaan, sebab para nelayan biasanya menghentikan sementara aktivitas melaut selama beberapa hari untuk beristirahat dan bersilaturahmi. Akibat belum beroperasinya sebagian nelayan, sehingga aktivitas pelelangan ikan atau tempat peneratan ikan juga terlihat berkurang dibandingkan dengan hari normal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Untuk mencegah stunting, Benar Meriah jalankan program kurban bersama pemerintah daerah di mana daging kurban dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita berisiko stunting. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
9: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Benar Meriah terapkan program inovasi kurban bersama pemerintah daerah atau KUDERAH. Kepala DP3AKB Benar Meriah Edi Jaswin mengatakan, program tersebut merupakan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kopi tersebut. Karena itu, pihaknya membagikan daging kurban terhadap 3 kategori beresiko di Masjid Babusalam Simpang 3 Redlong.
10: Dan ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Benar Meriah. Dan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Benar Meriah. Itu dilakukan di semua kecamatan yang sasarannya itu dibagikan, daging kurbannya itu dibagikan pada keluarga berisiko stunting dan keluarga 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki bayi dan balita.
9: Pihaknya berharap pemenuhan asupan gizi melalui program kurban bersama pemerintah daerah tersebut, pencegahan stunting dapat berjalan optimal.
11: Ayo kita bebaskan stunting dari Benar Meriah. cegah stunting itu penting.
9: Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Pulau Weh. Kementerian Agama Kota Sabang kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai agenda rutin tahunan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan rekan Razi Arda.
12: Kementerian Agama Kota Sabang kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai agenda rutin tahunan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini panitia menyembelih sebanyak 10 ekor sapi yang berasal dari partisipasi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenak Sabang. Ketua Panitia Kurban Kemenak Sabang Munawar Abdullah kepada RRI mengatakan program kurban tersebut telah berjalan selama 9 tahun dan dimulai sejak 2017 melalui program tabungan kurban bagi ASN. Menurutnya itu menjadi bentuk kebersamaan sekaligus kepedulian sosial keluarga besar Kemenak Sabang.
13: Ini merupakan kegiatan kurban yang kami laksanakan di kantor Kementerian Agama sejak tahun 2017 yang merupakan tahun yang ke-9, bahwa pelaksanaan ini memang merupakan agenda yang sudah kita laksanakan secara rutin untuk seluruh warga Kementerian Agama berpartisipasi, tentu wajib bagi para pejabat di lingkungan Kementerian Agama.
12: Ia menjelaskan, hewan kurban berasal dari partisipasi sekitar 78 ASN Kemenak Sabang. Daging kurban nantinya dibagikan kepada seluruh lini di lingkungan Kemenak, mulai dari madrasah, kantor urusan agama atau KUA, hingga ASN yang belum tergabung dalam kelompok kurban. Selain itu, panitia juga menyalurkan daging kurban kepada masyarakat kurang mampu di sejumlah kampung di Kota Sabang. Tahun ini panitia menyiapkan sekitar 600 paket daging kurban termasuk bagian yang akan dikembalikan kepada peserta kurban sesuai ketentuan. Sementara itu pelaksana tugas Kepala Kemenak Sabang Eryadi mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini sama seperti tahun sebelumnya yakni 10 ekor sapi. Namun pihaknya menargetkan peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun mendatang.
14: Insya Allah di tahun 2020 nanti atau 1448 ini ya, Kantor Kementerian Agama Kota Sabang menargetkan kurban kita sebanyak 36 ekor sapi. Selanjutnya juga hasil daripada rapat kepala seksi dan karen kemenak sebelumnya yang menargetkan di tahun yang akan datang 36 ekor sapi.
12: Ia menambahkan target tersebut dan agar daging kurban dari Kemenak Sabang dapat disalurkan secara merata ke seluruh gampung di Kota Sabang. Pihaknya ingin nantinya 18 gampung masing-masing mendapatkan satu ekor sapi dari Kemenak Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Pendengar, dari dataran Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian kolam Saka Waterpark Gunung Meriah, Aceh Singkil dipadati pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
15: Memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian kolam Saka Waterpark dipadati pengunjung, Kamis 28 Mei 2026. Sejak pagi hingga petang, kendaraan pengunjung, baik roda 4 maupun roda 2, terlihat terus memadati area parkir Saka Waterpark yang terletak di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, di mana masyarakat di sana berlibur bersama keluarga sambil menikmati makan yang tersedia di Cafe Kapten Mulia, sekaligus berenang di dalam kolam yang tersedia. Salah seorang pengunjung Saka Waterpark dari Kota Sebelusalam Aceh, Junaidi Berutu, mengaku sengaja datang lebih pagi bersama keluarga agar air kolam terasa dingin serta bisa lebih lama menikmati seluruh wahana tanpa harus berdesak-desakan. Menurut Junaidi, tempat Saka Waterpark sangat cocok untuk tempat liburan bersama keluarga, terutama saat libur lebaran Idul Adha tahun ini. Kemudian, ia menambahkan Saka Waterpark masih menjadi salah satu pilihan favorit untuk liburan keluarga karena memiliki suasana yang nyaman dan fasilitas kolam tergolong. Hasil pantauan, anak-anak dan remaja tampak antusias menikmati berbagai wahana permainan, khususnya permainan air bersama dengan keluarga di Saka Waterpark tersebut. Sekedar informasi, untuk menikmati suasana permainan, khususnya permainan air di Saka Waterpark ini, setiap pengunjung hanya dibebankan biaya masuk sebesar Rp5.000 pada hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, pengunjung dibebankan biaya masuk sebesar Rp10.000, sementara khusus hari-hari besar, pengunjung cukup mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp15.000. Diam dulu, demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti Lintas 17. Selanjutnya ragam pilihan lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo menemani kebersamaan kita hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk

0: untuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu telah menemani kebersamaan kita untuk sore ini, masih dengan pilihan lagu-lagu Gayo ya untuk sore ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Bukan sekedar angka, ini adalah warisan. Lebih dari dua dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta, dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi, menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu gayu kita dengan satu pilihan lagu penutup yang akan menemani kebersamaan kita. Dan setelah ini nanti kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya, pendengar. Ya, masih dengan pilihan lagu-lagu gayu tentu di program Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, informasi dari teman-teman yang bertugas sore ini, maksud kami, telah terjadi kebakaran di pesantren Ahlus Sunnah Wal Jamaah Simpang Balik, Kecamatan Nui Pesam, Kabupaten Bandung Meriah, dan terjadi sekitar pukul 17.45 WIB, dan api berhasil dipadamkan oleh pihak damkar pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hingga informasi ini kami sampaikan, belum mendapat informasi apakah ada korban jiwa atau kerugian dan juga penyebab dari kebakaran tersebut.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita masih menantikan untuk dapat terhubung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

sama menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita ikuti kumandang gema takbir menemani kebersamaan kita malam ini.

Allah. Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Ada rekan Budi saat lagi akan hadir dengan rekan program berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima, mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus, jauh lebih murah dari semua fast. Terus, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapana kerapnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali.

0: supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Jumat 29 Mei 2026. Tentunya dengan beragam rangkaian program nantinya hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon pendengar, dan sesaat lagi nanti kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik,

0: Tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam kali ini dengan judul Ghibah dan Bahaya Ghibah dan Fitnah dalam Kehidupan Sosial.
0: Tema Mimbar Agama kali ini adalah Bahaya Ghibah dan Fitnah dalam Kehidupan Sosial. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, sedangkan fitnah adalah menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain. Keduanya merupakan dosa besar yang dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menggambarkan betapa menjijikannya perbuatan ghibah. Menggunjing sama dengan memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Sebuah perumpamaan yang sangat keras untuk menunjukkan betapa buruknya perbuatan tersebut. Pendengar yang budiman, fitnah bahkan lebih berbahaya daripada ghibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah dapat menghancurkan kehormatan seseorang, merusak persaudaraan, bahkan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menjaga lisan dan hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan ghibah dan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hadis ini mengajarkan bahwa diam lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Dengan menjaga lisan, kita menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta menciptakan suasana damai dalam kehidupan sosial. Pendengar, mari kita hindari ghibah dan fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Gunakan lisan kita untuk menyampaikan kebaikan, doa, dan nasihat yang bermanfaat. Dengan demikian, kita akan membangun masyarakat yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan, menjauhi ghibah dan fitnah, serta menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini dengan judul Bahaya Ghibah dan Fitnah dalam Kehidupan Sosial. Jangan kemana-mana pendengar, kita lanjut terus di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Sembari juga nanti kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aceh Tengah membumikan dakwah, memudahkan kurban ya. Dan alhamdulillah di malam hari ini sudah tersambung melalui saluran telepon dengan Ketua Panitia Kurban bersama IKD Kabupaten Aceh Tengah, ada Bang Dian Haryanto, SPDI, MPD. Assalamualaikum, selamat malam Bang Dian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Budi ya.
0: Iya Budi ya. Bang di sini. Ya. Sehat ya. Bang ya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik pendengar. Nah ruang komunitas kali ini akan membahas peran aktif IKD di Aceh Tengah tentunya dalam menghadirkan dakwah yang dekat dengan masyarakat sekaligus juga mempermudah pelaksanaan ibadah kurban ya. Nah bersama narasumber nanti juga kita akan diajak juga untuk memahami bagaimana semangat berbagi dan juga kepedulian sosial diwujudkan melalui program kurban yang terorganisir, amanah dan juga tepat sasaran ya. Dan juga nanti kita akan bahas pula pentingnya dakwah yang menyentuh kebutuhan umat, memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Nah, berbicara IKD nih, Bang Dian nih, gimana pelaksanaan kegiatan kurban tahun ini, Bang, yang dilaksanakan di Payetumpi ini? Bisa dibagikan ceritanya ke pendengar-pendengar kita?
1: Ya, baik. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Para pendengar RRI Takengon dan juga seluruh masyarakat yang mendengarkan radio pada malam hari ini. Sedikit kami sampaikan bahwasanya semangat IKD dalam melaksanakan kurban setiap tahunnya tentu didasari berdasarkan aspirasi dari kalangan masyarakat yang ingin berkurban tapi tidak ada tempat untuk menyalurkannya secara mungkin cicilan dan sebagainya. Nah, jadi kebetulan di tahun ini kita pelaksananya di Payetumpi. Ya, di Payetumpi, tepatnya di lapangan SMP IT Al-Wafi Takengon seperti itu. Nah, sebelum-sebelumnya kita memang berpindah-pindah tepatnya. Pernah di Kebet, pernah di Asir-Asir, di Lemah, dan sebagainya. Nah, untuk yang di Payetumpi, alhamdulillah pelaksanaan kita laksanakan di hari kedua Lebaran, tepatnya hari Kamis kemarin. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil donasi atau kumpulan dari masyarakat yang ingin berkurban dari berbagai pihak itu terkumpul untuk sapi itu sebanyak 12 ekor, kemudian kerbau 1 ekor dan 1 ekor kambing. Nah, pelaksanaan dilaksanakan mulai jam 7 pagi sampai dengan alhamdulillah rata-rata jam 11 seluruh hewan sudah selesai dilaksanakan penyembelihan dan juga dijadikan paket-paket seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya, masyarakat bisa berhadir, yang berkurban langsung berhadir di tempat menyaksikan hewan-hewan kurbannya, dan mereka juga turut berpartisipasi selain dari para kader-kader IKD yang memang terlibat langsung dalam proses penyembelihan dan pembagian daging, juga masyarakat yang ingin berpartisipasi juga dipersilakan untuk bergabung. Itu seperti itu ya.
0: Oke, untuk tadi sapi 12 ekor ya, kerbau 1 ekor Bang Dian ya. Dan ya, untuk kambingnya tadi berapa Bang Dian, boleh disebutkan
1: lagi? Untuk kambing 1 ekor,
0: Oke, baik. Nah kalau boleh tahu ini sudah masuk tahun keberapa Bang pelaksanaannya?
1: Oh ya, kalau pelaksanaan ini kurang lebih sudah 11 tahun kita melaksanakan ini.
0: 11 tahun
1: di awal tahun 2015 seingat saya seperti itu di awalnya. Dan itu memang awal-awal merintis itu hanya 3 ekor, 2 ekor, seperti itu kan. Mm-hmm. Dan tahun ini sebenarnya kalau kita tidak membatasi diri bisa mencapai 15 ekor, tapi memang kesanggupan panitia tidak, akhirnya dibatasilah hanya 13 ekor saja seperti itu.
0: Oke, berarti sudah lumayan panjang ini dari 2015 ya. Ini setiap tahunnya berpindah-pindah tempat begitu Bang Dian ya?
1: Kita upayakan memang membumikan dakwah tadi seperti itu, kemudian merangkul masyarakat untuk mau berkurban. Tahun yang lalu kita di Kampung Kebet, itu selama 2 tahun itu berturut-turut di Kampung Kebet. Dan itu tentu saja kita melibatkan juga beberapa anggota masyarakat di Kebet, kemudian juga kita menyalurkan paket yang khusus memang diperuntukkan untuk masyarakat di kampung di mana kita menyelenggarakan kurban tersebut gitu.
0: Oke, nah berbicara tema nih Bang Dian, atau mungkin semangat utama yang diusung dalam kegiatan kurban tahun ini, temanya apa nih Bang?
1: Kalau temanya tahun ini, kita memang semangat berbagi kurban dalam kondisi bencana seperti itu. Artinya bencana tidak menghalangi kita, semangat-semangat kita untuk terus berkurban, dan memang untuk penyalurannya juga kita prioritaskan untuk saudara-saudara

0: kita yang tertimpa musibah seperti itu. Dan tidak hanya bagi yang berkorban itu, kita mau menyalurkan ke tempat-tempat tertentu yang memang jadi sasaran kita, dan kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya seperti itu.
1: Oke, kalau boleh tahu daerah mana saja nih Bang yang jadi sasaran distribusi untuk lokasi tahun ini, dan siapa saja nih yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun ini?
0: Oke, untuk tahun ini memang kalau yang khusus di Aceh Tengah ini yang kita himpun langsung dari para perkurban, selain itu perkurban itu juga mendapatkan paket mereka sepertiganya, mereka juga diberikan paket yang khusus mereka bisa salurkan kemana saja, kemudian yang sisanya itu barulah kita salurkan ke berbagai tempat. Nah, berbagai tempat ini memang kita prioritaskan untuk tahun ini di Kecamatan Linge seperti itu. Nah, jadi Kecamatan Linge ini juga kita bekerja sama dengan lembaga dari luar Aceh Tengah, ya, salah satunya dari Yogyakarta, yaitu ada Baitul Mar Merbabu, yaitu binaan dari Ustaz Salim Afilah. Kemudian ada juga kerjasama dengan Baitul Miskat dan Rumah Amal Jempa Aceh, yaitu dari Banda Aceh. Nah, terkait dengan kerjasama ini, kebetulan hari ini tim dari IKD dan juga dari BM3 Yogyakarta, itu ada 3 ekor disalurkan ke Kampung Penarun, di samping juga paket IKD yang disediakan seperti itu. Kemudian juga ada 5 ekor disalurkan ke Kampung Jamat, kemudian Rejo Payung dan Kutemi Rejo seperti itu.
1: Oke, berarti seperti yang Bang Dian tadi sampaikan, untuk fokus utamanya untuk wilayah yang terdampak bencana begitu ya. Nah, kalau boleh ya, berbagi cerita Bang, gimana kondisi saudara-saudara kita di sana nih Bang, yang terdampak bencana setelah menerima bantuan kurban ini?
0: Iya, kami kebetulan memang tidak untuk hari ini tidak terjun langsung ke lokasi seperti itu karena memang ada halangan. Cuman sekarang ini berdasarkan informasi tim kami yang membersamai dan langsung terjun ke lapangan, dan barusan kami telepon sedang menuju pulang kemari, posisi masih di Simpang Uning seperti itu. Nah, untuk kondisi di daerah Jamat, Rejo Payung dan Kutini Rejo, tadi sudah dilakukan juga penyembelihan hewan kurban yang bekerja sama dengan Baitul Miskat, IKAD dan Yayasan Jempa Aceh, itu ada 5 ekor. Dan kita menyalurkan kurang lebih sekitar 570 paket yang itu semua disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana. Nah, kalau bicara tentang kondisi, tentu kita pahami sendiri bahwasanya kondisi di daerah Jamat dan sekitarnya memang masih cukup memprihatinkan dan masih butuh perhatian, terutama terkait dengan sarana-prasarana jalan, kemudian jembatan dan juga rumah ibadah. Bahkan tadi benar laporan rumah ibadah juga masih dalam kondisi darurat seperti itu. Okay. Kemudian di Penarun juga tadi sudah dilaksanakan penyembelihan 3 ekor hewan dan sudah disalurkan juga ke masyarakat yang memang terdapat bencana yang membutuhkan.
1: Oke. Okay. Melihat respon dan juga antusiasme masyarakat di sana seperti apa nih Bang?
0: Ya tentu mereka sangat bersyukur sekali ya di tengah dengan kondisi yang memprihatinkan, rumahnya rumah di dalam hunian sementara, tapi ada yang saudara-saudara kita yang mau berbagi, kemudian bersyukur sekali salah satunya mungkin IKD mampu memfasilitasi dan membawa teman-teman yang para pekurban yang memang melalui berbagai lembaga tersebut kita salurkan ke sana, dan mereka berharap memang tidak hanya terkait dengan kurban, kedepannya mungkin lembaga-lembaga dakwah itu juga bisa masuk ke daerah-daerah untuk memberikan ya mungkin seperti pengajian, kemudian tausiah-tausiah dan sebagainya, itu tetap membuat mereka tetap bersemangat seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau kita berbicara IKAD nih Bang Dian, selain kegiatan kurban, program-program dakwah dan sosial apa lagi yang rutin dilakukan sejauh ini, Bang?
0: Iya, selain dari kurban, memang kalau IKAD fokus kepada pembinaan generasi-generasi muda seperti itu melalui kelompok-kelompok pengajian dan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk kemarin ketika bencana, IKAD aktif sekali dalam kegiatan sosial menyalurkan bantuan-bantuan ke berbagai daerah yang terdampak bencana seperti itu. Selain menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi luar. Kemudian IKD juga bekerjasama dengan Badan Kemakmuran Masjid Raudatul Jannah, itu rutin mengadakan pengajian umum setiap hari Selasa di Masjid Raudatul Jannah seperti itu. Jadi sebenarnya agenda itu terbuka untuk semua yang ingin menyaksikan atau mengikuti kegiatan tabligh akbar atau dakwah seperti itu. Selain itu juga kita memang ada bekerjasama dengan lembaga-lembaga seperti pengajian majelis taklim di kampung-kampung yang sebulan sekali biasanya ada kegiatan untuk mengisi pengajian bekerjasama dengan Sarimah Aceh Tengah mungkin dan lembaga lainnya seperti itu.
1: Oke. Nah, berbicara kegiatan selain kegiatan rutin tadi, apa ada agenda lagi ke depannya nih Bang dalam waktu dekat IKD sendiri?
0: Kalau IKD memang kalau misalnya agenda rutinnya mungkin seperti kegiatan ta'lim umum seperti itu tadi yang sempat kami sampaikan tadi. Untuk agenda terdekat mungkin kita masih fokus kepada kegiatan bagaimana masa rehab rekon bencana ini yang terdekat ini memang mungkin kita masih bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang ingin berdonasi dan ini akan terus kita lakukan sampai dengan memang pemulihan bencana ini betul-betul bisa membuat masyarakat kita merasa lebih nyaman lagi lah ke depannya. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin akan ada kegiatan-kegiatan bakti sosial yang akan kita laksanakan.
1: Oke, dari Bang Dian sendiri secara pribadi mungkin ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat kita nih Bang yang mungkin di tahun ini belum bisa berkurban supaya tahun-tahun mendatang bisa berkurban gitu. Ada nggak yang ingin disampaikan pesan-pesannya nih Bang?
0: Iya, salah satu mungkin yang menjadi daya tarik berkurban bersama IKD ini memang salah satunya bisa dicicil gitu, seperti itu. Ya mungkin masyarakat belum banyak yang tahu seperti itu kan. Artinya kita memang menyediakan sejenis panitia khusus setiap tahunnya. Dan ini kebetulan tahun ini saya yang memang menjadi ketua panitia. Kalau tahun sebelumnya memang ada kader-kader IKD yang lain yang menjadi panitia. Nah, jadi untuk ke depan memang untuk terkait dengan kurban, kita akan selalu membuka siapa saja yang mau berkurban, silakan berpartisipasi atau mengikuti kurban IKD. Memang biasanya masyarakat itu mungkin 2-3 bulan sebelum Idul Adha dia baru mendaftarkan diri. Padahal kita dari awal memang sudah menyediakan waktu untuk siapa yang mau berkurban silakan mendaftar seperti itu. Tapi memang kembali kepada mungkin niat dan rezeki kan kita tidak tahu ya Ibu Dia. Jadi artinya kadang-kadang 2 bulan setelah sebelum Lebaran, sebelum Idul Adha baru ada rezeki, barulah terbuka niat untuk berkurban sebagainya. Tapi intinya dalam hal berkurban intinya adalah niat seperti itu. Niat dari kita, asalkan kita mau meniatkan diri untuk berkurban dan bertekad, insya Allah fasilitas itu kan selalu ada seperti itu. Tidak hanya dengan IKD mungkin, bisa saja dengan lembaga yang lain, tapi ketika niat kita itu bagus, Allah akan Allah kasih jalan. Baik itu langsung ada uang kontan ataupun sistem cicil, yang penting niatnya tetap ada seperti itu. Iya. Dan insya Allah kalau berkurban, rezeki kita tidak akan pernah berkurang. Kira-kira seperti itulah.
1: Amin. Bang, ini kalau misalkan nanti ada pendengar-pendengar kita yang mau tahu informasi lebih lanjut terkait dengan kurban di tahun depan, apa ada sekretariatnya atau ada sosial medianya yang bisa dihubungi?
0: Ya, untuk sosial media kita di Instagram juga ada, nanti boleh di DM di Instagram, kemudian untuk di Facebook juga ada, nanti cari aja IKD Aceh Tengah. Kemudian kalau untuk sekretariat kita di Pinangan nih, di Kampung Pinangan, di Mongal ya, di Pinangan ya. Pinangan dekat dari arah kota itu di sebelah kiri ya, sebelah kiri sebelum simpang SMA 2 Takengon seperti itu. Sudah ada di situ poskonya, posko IKD Aceh Tengah situ. Jadi bisa tanya-tanya atau misalnya nanti bisa DM di Instagram juga boleh seperti itu.
1: Sekretariatnya di daerah Pinangan dan kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut bisa menghubungi sosial medianya ya untuk masyarakat kita yang ingin berkurban insya Allah di tahun depan begitu. Nah terakhir nih Bang Dian sebagai penutup juga nih harapan-harapannya ke depan bagaimana nih terususnya untuk IKD dan juga kurban-kurban di tahun-tahun yang akan datang nih sebagai penutup Bang silakan.
0: Ya baik terima kasih. Harapannya IKD dapat terus konsisten memfasilitasi niat-niat dari kaum muslimin yang ingin berkurban seperti itu. Nah, jadi harapannya kesadaran kita tentang kurban ini juga ke depan terus meningkat dan artinya bahwasanya kurban itu tidak hanya terkait dengan masalah mampu tidak mampu, padahal kita semua insya Allah mampu sebenarnya, tapi juga terkait dengan niat. Diharapkan dengan adanya kurban bersama IKD, kita bisa menyalurkan kepada memang yang betul-betul bisa menerima, bahkan juga kalau perlu semakin banyak yang berkurban, maka baik kaya, miskin, dan sebagainya, kita sama-sama bisa menikmati daging kurban itu secara bersama. Kemudian yang terakhir, IKD berkomitmen terus memberikan yang terbaik kepada para pekurban dan juga memberikan dakwah di Aceh Tengah khususnya, dan juga semangat membangun generasi muda yang ingin yang muda yang bertakwa dan yang muda yang mau bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi IKD terbuka untuk siapa saja yang mau bergabung, ya silakan nanti boleh berkomunikasi dengan kami baik dalam kegiatan kajian umum maupun melalui media sosial dan sebagainya. Itu saja mungkin dari saya.
1: Baik, terima kasih Bang Dian Haryanto, SPDI MPD selaku Ketua Panitia Kurban bersama IKD Kabupaten Aceh Tengah di tahun 2026 ini ya. Terima kasih Bang Dian sudah berkenan untuk berbincang bersama kita di malam hari ini. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi Bang Dian ya. Oke. Terima kasih Bang. Salam-salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi kita cukupkan dialog ruang komunitas di malam hari ini terkait dengan topik kita tadi, IKD Aceh Tengah membumikan dakwah memudahkan kurban. Bersama narasumber kita tadi ada Bang Dian Haryanto, SPDI MPD selaku Ketua Panitia Kurban bersama IKD Aceh Tengah tahun 2026 ini ya. Kita cukupkan mendengar dialog ruang komunitas di edisi malam hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: YI for Yay Info.
1: Bin, bangun Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngamengin cerita gue.
0: FYI for Yay Info.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
4: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
4: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
4: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
5: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pesantren Al-Lusunah Wal Jamaah di Simpang Balik, Kecamatan Uwi Pesam, Kabupaten Bener Meriah alami bencana kebakaran sore tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari petugas damkar BPBD Bener Meriah, 8 ruangan pada lantai 2 bangunan tersebut hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, santri juga masih dalam masa libur dan baru akan masuk pada Sabtu besok. 3 armada pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan api, namun penyebab kebakaran juga masih dalam tahap penyelidikan petugas. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kita akan beranjak ke program selanjutnya pendengar bersama Pro 1 RRI Takengon.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Berulang kali aku mencoba, selalu untuk mengalah demi keutuhan kita berdua, walau terkadang sakit ya. Ah, suasana malam-malam kayak gini ya, sepi, sunyi, lagunya mellow ya, Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Berjumpa kembali pendengar kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal yang akan terus menemani kita di malam hari ini ya. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Silakan yang mau bergabung untuk request-request lagu mungkin, yang ingin kirim-kirim salam juga bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Bigo, selamat malam Ruang Rindu Bang Budi.
0: Halo Bang Joy. Udah ngopi?
1: Ini baru satu gelas Bang Budi.
0: Dalam rangka apa nih? Dalam satu hari cuma satu gelas?
1: Itu tadi.
0: Tadi ya? Nah,
1: ini soalnya, dah. Ini kan satu gelasnya.
0: Soalnya kemarin kayaknya Bang Joy pernah cerita satu hari itu ngopi bisa sampai 5 gelas gitu.
1: Betul Bang Budi.
0: Ya kan, ini makanya saya bingung kok tumben satu hari cuma satu gelas.
1: Ini baru jam ini kan, jam berapa nih, jam 21 nih kan.
0: Jam 9
1: satu gelas masih, yang kebelakangan masih banyak tuh Bang Budi.
0: Kalau orang biasanya udah kecanduan kopi tuh, telat minum kopi biasanya langsung berat kepala, pusing.
1: Betul Bang Budi, itu apa? Maksudnya kopi yang saya buat itu dalam ini, dalam tumbler Bang Budi.
0: Oh, apa sudah secandu itu sama kopi? Pusing gak kira-kira kalau satu hari gak ngopi?
1: Itu dari bujang saya udah candu kopi Bang Budi.
0: Oh, kalau satu hari gak minum kopi gimana rasanya?
1: Aduh, ngeri Bang Budi.
0: Ngeri ya?
1: Ngeri Bang Budi, macam kita Bang Budi waktu kita masih muda kan. Mm-hmm. Baca nggak pernah jumpa sama si dia, kita masih muda kan, kayak gitulah rasanya Bang Budi.
0: Rindu itu berat.
1: Bukan rindu, rindu itu berat Bang Budi. Rindu itu candu Bang Budi.
0: Rindu itu candu. Sama berarti kalau saya juga gitu, satu hari nggak minum kopi, waduh, langsung leher berat, kepala pusing ya, udah saking.
1: Bukan berat itu Bang Budi, itu akibat kecanduan Bang Budi.
0: Ya itulah makanya. Telat ngopi atau mungkin kesiangan ngopi, apalagi sampai nggak ngopi, wah udah.
1: Waduh, pusing, Bang Budi, ngeri itu Bang Budi, apalagi rokok kita tinggal satu batang yang pusing misalnya Bang Budi.
0: Cari yang sisa-sisa puntung-puntung gitu ya.
1: Nggak bisa tuh Bang Budi, nggak bisa tuh. Itu banyak nikotinnya, banyak sampahnya tuh Bang Budi.
0: Iya sih, karena udah lama, udah padam ya.
1: Apanya?
0: Ya itu puntungnya udah padam, jadi nikotinnya numpuk di situ enggak ke? Hey.
1: Betul itu ya kan? Tidurnya banyak di situ Bang Budi kan?
0: Betul. Berarti ngapain aja hari ini?
1: Hari ini saya istirahat nih Bang Budi.
0: Istirahat ya?
1: Dulu kan istirahat kan, apa tuh hari raya ini kita nggak bisa pergi ke mana dulu kan?
0: Istirahat aja dulu, masih dalam suasana Idul Adha kan?
1: Iya, hari tasrik kabarnya gitu kan?
0: Hari tasrik. Jadi mau denger
1: mana mana Bang Budi?
0: Saya kerja, rumah kantor, rumah kantor ya kan?
1: Oh gitu ya.
0: Itu aja kegiatan.
1: Enggak jalan-jalan Bang Budi?
0: Pengen sih jalan-jalan, cuman ngapain saya jalan-jalan ngeliatin orang pacaran cuman.
1: aduh Bang Budi.
0: Jadi lagunya.
1: Dibawa santai aja Bang Budi.
0: Oh siap. Terima kasih.
1: Jangan dibawa dalam hati Bang, santai aja Bang.
0: Terima
1: Budi.
0: Kasih.
1: Anggap aja itu angin lalu itu Bang.
0: Terima
1: Budi.
0: Kasih untuk masukan-masukannya Bang Joy. Bang Joy luar biasa nih.
1: Tapi jangan santai aja tuh Bang Budi. Oke.
0: Oke, siap bos. Ayo apa lagunya nih?
1: Ini lagu sesuai sama ini Bang Budi kan. Karena saya ini kan lagi ngopi sambil merokok Bang Budi kan. Karena ini lagu sesuai dengan lagu malam ini kan. Lagunya judulnya ini Thirsty Blues Rock Bang Budi. karena malam ini kan saya suka musik blues, Bang Budi ya.
0: Iya.
1: Karena intelek melodinya tuh sangat menyentuh hati, Bang Budi.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Rokok dan Cinta, Bang Budi.
0: Rokok dan Cinta.
1: Siap. Itu ada hubungannya, Bang Budi, Rokok dan Cinta, Bang Budi.
0: Siap. Kalau nggak salah minggu kemarin pun juga request lagunya ini.
1: Iya betul, Bang Budi. Coba Bang Budi dengarkan tuh, Bang Budi, liriknya kan.
0: Siap.
1: Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, Bang Budi.
0: Itu lagunya Roma Irama.
1: Kebalikannya juga gitu, Bang Budi.
0: Hidup tanpa rokok, cinta rasanya, Bang Budi. Oke, siap. Aduh. Wow, salam-salamnya nih terakhir, silakan.
1: Ya, masa terakhir salamnya, besok
0: bisa
1: lagi.
0: Oh iya, maksudnya untuk hari ini kan terakhir, besok kan kita mulai lagi gitu.
1: Oh, kirain abang Bang Budi nggak bisa gitu lagi.
0: Enggak, ya. Oke, ayo silakan.
1: Oh, ini aja Budi, salam selanjutnya gitu, jangan terakhir Bang Budi selanjutnya. Oh, gitu.
0: Siap, memang agak payah ngomong sama kakek-kakek nih. Ayo lanjut.
1: Oke, salam selanjutnya untuk Bang Budi yang lagi nyiar kan. Semoga sehat selalu dan semoga pertama jam terbangnya ke depan, Bang Budi.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan untuknya Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nur, Mbak Nurasana, Mbak Nur Hayati, Mbak Teti, Mbak Isadana, Mbak Bungani, Mbak Aurora kan.
0: Oke.
1: Dan tidak lupa pula untuk Bapak kita, Bapak Imam Taufik kan. Semoga sehat selalu dan bahagia dia di daerah Galuh, di daerah di atas awan ini kan.
0: Amin, amin.
1: Dan tidak lupa pula untuk saya ucapkan selamat merayakan Idul Adha, Bang Budi ya.
0: Siap, ya.
1: Dan selanjutnya untuk semuanya penyiar, Bang Fajri masih ada?
0: Bang Fajri udah pulang tadi jam 7.
1: Oh, sehat tadi dia kan?
0: Sehat, sehat, alhamdulillah.
1: Oh, karena kemarin dia pilek dah ya.
0: Oh ya, kecapean mungkin.
1: Kecapeannya Bang Budi sayang tuh Bang Budi ya. Dan salam selanjutnya tuh kawan-kawan kita yang lagi monitor radio kesayangannya, Radio RI Pakengon di mana saja berada.
0: Oh, siap.
1: Semoga sehat selalu mereka, Bang Budi ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, lagunya tadi Besrok
0: Rokok dan Cinta. Oke, terima kasih Bang Joy.
1: Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kok jadi nyanyi ya. Emang agak payah kita kalau ngobrol sama awan-awan itu ya. Muter-muter aja kalau ngobrol sama awan-awan itu. Terima kasih Bang Joy, salam sama keluarga semua, sehat-sehat semuanya ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, kurang lengkap Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat dan lagu.
0: Siapa ini?
1: Bang Sembiring Cross dari MC
0: Bang. Yes, Bang Sembiring, ngapain aja kegiatan hari ini?
1: Ini di kebun nih Bang.
0: Di kebun?
1: Iya Bang.
0: Luar biasa. sendiri apa sama siapa di sana?
1: Ya sama orang rumah nih.
0: Wah, Bang. Sama orang rumah ya. Oke.
1: Iya Bang.
0: Apa?
1: Minta lagu apa Bang?
0: Apa lagunya?
1: Bento Bang.
0: Ya?
1: Bento dari Aman Albar Bang.
0: Bento.
1: Iya Bang. Aman Albar apa siapa tuh?
0: Bento Iwan Fals.
1: Oh, Iwan Fals Bang.
0: Oke.
1: Jadi salam-salamnya ya. Yang pertama buat Bang Udi, semoga sehat selalu sama keluarganya.
0: Terima kasih.
1: Buat Tana, buat Bang Tidro, Kak Selvi, Kak Dasi, Bang Joy.
0: Siap.
1: Pokoknya semua pendengar aja lah Bang.
0: Siap Bang Sembiring, salam sama keluarga semua ya, sehat-sehat semua.
1: Iya Bang, sehat-sehat semua. Amin.
0: Amin.
1: Ya itu aja Bang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa lagunya harus ada uo-uonya ya kan? Padahal kalau saya lihat lirik lagunya udah bagus ini, cuman kenapa harus ada uo-uonya ini lagu ya? Nggak tahu lah ya. Ini yang nyiptain Obi Mesa soalnya ya. Jadi udah enak lagunya malah ada uo-uonya ya kan? Kita angkat lagi siapa yang telepon ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam juga Bang Budi.
0: Halo. Jadi gimana ini lagunya Betaria Sonata ini? Lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu.
1: Itu kalau saya tuh ke kantor terus pinggi
0: kan? Bang Budi. Berarti lagu ini bercerita tentang KDRT begitu ya?
1: Langsung ke kantor tuh sana selesaikan urusan.
0: selesaikan apa yang harus diselesaikan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Ngapain hari
1: daripada,
0: ini?
1: Daripada nggak Om Di, daripada ada gambar di TV kan?

0: Selesaikan.
1: Iya, lebih baik diselesaikan apa yang harus diselesaikan gitu.
0: Iya, tidak usah dilanjutkan lagi.
1: Nggak usah dilanjutkan lagi lah. Masih ya, banyak
0: nanti
1: kok.
0: Nanti kalau dilanjutkan lagi kadang bertambah parah ya, kadang nggak pun lagi bengkak.
1: Iya, untuk sekarang tanda merahnya di pipi, nanti tiba-tiba di mana, di kaki, di tangan, di perut ya kan? Jadi nyebar kemana-mana. Aduh.
0: Iya.
1: Oke, ngapain aja hari ini?
0: Itu udah berapa bulan ini nggak keluar rumah nih, itu bengkak.
1: Jadi ngapain aja kamu hari ini? Seperti biasa ya?
0: Seperti biasa, Bang Di.
1: Okay.
0: Duduk-duduk, masak, sholat, makan, minum, tidur.
1: Oh, seperti biasa kegiatan ibu-ibu rumah tangga seperti biasa ya?
0: Iya, nggak ada apa.
1: Karena
0: biasa, masak.
1: Ya, walaupun kerja sebagai ibu rumah tangga kan itu kerjaan nggak ada matinya, sampai kiamat pun juga itu kerjaan nggak selesai-selesai. Iya. Jadi kalau ada yang bilang ibu rumah tangga itu gampang, coba kalian jadi ibu rumah tangga. Susah jadi ibu rumah tangga itu. Iya kan, jangan dikira ibu rumah tangga itu cuma santai-santai tidur. Enggak, banyak kerjanya ibu rumah tangga.
0: Aduh, enggak bisa duduk pun Bang Di.
1: Mau sampai kiamat pun enggak selesai-selesai itu kerja.
0: Enggak mau selesai itu saya rasa.
1: Itu
0: ada gambar di pipi tadi Bang Di. Itu cepat selesai.
1: Aduh, Bo, apa lagunya nih? Ayo.
0: Apa ya lagunya? Yang penting Bang Budi semangat dan bahagia ya.
1: Iya, kamu juga semangat terus.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Ayo, apa lagunya?
0: Apa lagunya nih Bang Budi? Malam
1: ini. Terserah.
0: Kehidupan ya.
1: Kenapa?
0: Bintang kehidupan.
1: Malam-malam aku sendiri tanpa dirimu lagi.
0: Nikar dia juga.
1: Oke, siap.
0: Dua Bang Budi ya.
1: Apa tuh lagi?
0: Nah, satu lagu sendiri aja deh ya.
1: Sendiri aja.
0: Dari Arif.
1: Arif. Kenapa suka sekali sama lagunya Arif nih?
0: Iya, ini kan gimana itu, teringat masa yang lalu.
1: Oh, nostalgia ya.
0: Masa kenangan yang lalu lah ya.
1: Nostalgia. Judulnya apa?
0: Nostalgia ya, zaman bahwa.
1: Judulnya apa?
0: Berharap selalu bersama.
1: Oh ya, berharap selalu bersama.
0: Iya.
1: Oke, salam-salamnya nih silakan.
0: Salam-salamnya untuk Bang Budi di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
0: Dari rezeki.
1: Amin.
0: Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.
1: Amin. Terima kasih.
0: Besok jumpa lagi suara emas itu Bang Budi.
1: Siap. Terima kasih kamu.
0: Ya, dan untuk para pendengar-pendengar malam ini dimanapun berada, yang ini panas sekali Bang ya.
1: Ya, udah berapa hari ini panas sekali.
0: Dan untuk para penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada.
1: Siap.
0: Dan terakhir Bang Budi, biar cepat selesai.
1: Ya.
0: Dari Sabang sampai Merauke Bang Budi.
1: Oke, bos.
0: Lanjut perjalanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke lah ya, kita putarkan dulu lagu-lagunya yang sudah di request tadi. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Kadang yang paling setia cuma asap rokok dan kenangannya yang gak mau hilang.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, mendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, selamat malam mendengar semuanya. Ini sudah ada WA yang masuk dari Bang Mus di Simpang Balik nih. Gimana Bang Mus, sehat ya? Ngapain aja kegiatan hari ini? Mudah-mudahan lancar terus ya. Bang Mus di Simpang Balik 0823-6743 sekian. Assalamualaikum Bang, request lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Endang Estorina, Sekedar Bertanya. Oke. Salam buat semua, buat Abang selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Bang Mus juga, sehat selalu ya. Banyak belum apa nih? Oh, ini seperti biasa kata-kata bijak dari Bang Mus ya. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar hidup senang, tapi kejarlah hidup tenang, karena nikmat Allah itu besar. Iya, betul ya. Jadi kalau kita ngejar apapun, kalau kitanya terlalu ambisi, ya tetap aja nggak berkah juga ya. Intinya sih berkah, mau banyak mau itu dikit, berkah. Yang penting berkah, dan jangan lupa bersyukur ya. Mungkin memang segitu rezekinya, mau sedikit atau banyak ya. Oke. Terima kasih Bang Mus. Salam untuk keluarga semua di rumah ya. Sehat-sehat semuanya. Oke, kita langsung coba putarkan lagi lagu selanjutnya pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Nah ya, nah baik pendengar, kita cukupkan Ruang Rindu di edisi malam kali ini ya. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Selanjutnya pada pukul 22 kita beranjak ke program musik dan budaya. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Jawa nanti yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Sebagai persembahan terakhir, lagu terakhir di Ruang Rindu malam hari ini ada Arif, Berharap Selalu Bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Radio Piala Dunia. Puhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tat bangga, tadengnya siaran langsung Piala Dunia, ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
4: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: 3FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Berjumpa kembali kita di program Musik dan Budaya. Di edisi kali ini tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Jawa ya, yang akan terus menemani hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Aku peparangan bendino sayang-sayang.
0: Nah, sedikit tema di malam hari ini pendengar terkait dengan program kita. Ya, masih dengan pembahasan dalam budaya Jawa juga ya. Terkait dengan ragam tradisi khas masyarakat Jawa dalam merayakan Lebaran Haji ini ya. Jadi, kalau kita berbicara Idul Adha ini bukan hanya menjadi momentum ibadah kurban semata pendengar ya, tapi juga menjadi ruang pelestarian budaya dan tradisi turun-temurun di tengah masyarakat Jawa. Dari tradisi grebek besar, apitan, hingga kenduri dan syukuran desa, semuanya syarat makna kebersamaan, rasa syukur, dan juga gotong royong. Nah, kita kalau berbicara Jawa ya, ini apalagi masyarakat Jawa ini dikenal memiliki cara khas dalam memadukan nilai agama dan budaya lokal. Termasuk dalam perayaan Idul Adha atau yang sering juga disebut sebagai Ba'da Besar. Dalam tradisi Jawa, Lebaran Haji ini bukan hanya peringatan keagamaan, tetapi juga momentum untuk mempererat hubungan sosial masyarakat. Jadi masyarakat biasanya mulai bersiap ya beberapa hari sebelum Idul Adha. Ada yang membersihkan lingkungan kampung ya, masak sama-sama hingga mempersiapkan acara kenduri. Nah, di beberapa daerah Jawa juga malam takbiran ini diisi dengan pawai obor, takbir keliling ya, pertunjukan rebana, gamelan tradisional, hingga kesenian rakyat lainnya nih. Jadi tradisi ini membuat suasana Lebaran Haji jadi terasa lebih hangat dan lebih meriah lagi. Nah, kalau kita berbicara tradisi, salah satu tradisi paling terkenal dalam perayaan Idul Adha yaitu di Jawa ya, ini grebek besar. Jadi tradisi ini masih berlangsung di beberapa keraton seperti Yogyakarta, Surakarta, Demak ya. Jadi grebek besar ini biasanya dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Jadi ciri khasnya adalah yaitu berupa gunungan dari hasil bumi, arak-arakan budaya, prajurit keraton hingga busana adat Jawa itu sendiri. Jadi gunungan ini biasanya diisi apa ya? Pokoknya hasil bumi lah begitu. Ada mulai dari padi, sayur mayur ya, cabai, kacang-kacangan. Ya pokoknya hasil pertanian rakyat ya. Jadi berbicara makna tersebut, kemakmuran berasal dari kerja keras rakyat dan harus disyukuri secara bersama-sama. Jadi masyarakat biasanya berebut isi gunungan karena dipercaya membawa berkah. Dan tradisi ini juga menjadi simbol kedekatan raja dengan rakyat, sedekah kerajaan, dan juga persatuan masyarakat. Jadi selain bernilai budaya, ini grebek besar juga menjadi daya tarik wisata budaya yang tentunya sangat

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Kembali lagi kita di program Musik Budaya Pendengar di malam hari ini ya. Selanjutnya kita coba akan bahas terkait dengan tradisi kenduri dan juga selamatan ini ya. Jadi tradisi-tradisi lain yang mungkin yang sangat lekat di masyarakat Jawa ini adalah kenduri atau selamatan ya. Biasanya ini dilakukan sebelum penyembelihan kurban, setelah pembagian daging ya. Ini sebagai bentuk rasa syukur gitu untuk masyarakat. Jadi masyarakat berkumpul membawa makanan dari rumah masing-masing. Kalau berbicara menu sih biasanya macam-macam ya. Bisa tempe, urap, ya, tumpeng juga. Pokoknya banyaklah macam-macamnya ya kalau untuk makanan. Nah, acara tersebut juga diisi dengan doa bersama ya, pembacaan tahlil, sholawat, dan juga ceramah-ceramah agama gitu. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut yaitu sudah pasti kebersamaan, kesederhanaan, persaudaraan, dan juga yang paling penting saling berbagi ya. Jadi tradisi kenduri ini juga secara tidak langsung memperkuat hubungan antar warga di desa-desa gitu. Nah, selanjutnya juga terkait dengan tradisi apitan ini dan juga bersih-bersih desa ya. Jadi di beberapa daerah di Jawa khususnya ini ada tradisi yang disebut apitan atau bersih-bersih desa. Nah, tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, permohonan keselamatan desa, juga doa untuk agar hasil panen masyarakat jadi melimpah ke depannya. Biasanya kegiatan ini lebih banyak jenis-jenisnya ya. Mulai dari kirab budaya, sedekah bumi, makan bersama, sampai pentas seni tradisional gitu. Jadi banyak masyarakat yang percaya bahwa menjaga harmoni dengan sesama dan alam ini adalah bagian penting dari kehidupan. Nah, yang menarik dalam tradisi ini juga menjadi sarana pelestarian budaya, sudah pasti ya, budaya-budaya lokal agar nggak hilang ditelan zaman gitu. Jadi banyak anak muda di era sekarang ini yang ikut ambil bagian dalam event tari tradisional, mungkin ada gamelan juga dan lain sebagainya lah ya. Jadi ini juga menunjukkan budaya Jawa juga tetap hidup lintas generasi dari tahun ke tahun. Nah, jadi di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi saat ini, tradisi-tradisi seperti ini sebetulnya memiliki pesan penting bagi generasi muda, yaitu pentingnya akan gotong royong, pentingnya untuk menjaga silaturahmi, melestarikan budaya lokal juga ya, dan pentingnya juga untuk menjaga warisan leluhur dan sama-sama juga saling menumbuhkan empati sosial.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

segmen terakhir ini dalam program musik dan budaya ya. Jadi nilai-nilai yang bisa dipetik untuk generasi muda terkait dengan tema kita tadi, budaya Jawa ya, pentingnya gotong royong. Jadi kurban mengajarkan kita kerjasama dan juga kepedulian sosial, menjaga silaturahmi. Jadi tradisi membuat masyarakat saling berkumpul dan juga mempererat hubungan, melestarikan budaya lokal. Nah ini yang paling penting ya, budaya adalah identitas bangsa yang harus dijaga. Dan juga menghargai warisan leluhur ini juga sangat penting ya. Tradisi ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi juga penuh dengan nilai-nilai kehidupan. Dan yang paling penting juga menumbuhkan empati sosial. Jadi pembagian daging kurban ini mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Nah demikian pendengar, pembahasan singkat kita di malam hari ini dalam program musik dan budaya ya, terkait topik kita tadi, ragam tradisi khas masyarakat Jawa dalam merayakan lebaran haji. Semoga berbagai tradisi yang kita bahas malam ini dapat sedikitnya menambah wawasan, sekaligus juga menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya-budaya Nusantara. Kita berjumpa kembali di program musik budaya di edisi selanjutnya pendengar. Terima kasih yang masih terus mendengarkan dan masih terus stay tune bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM di malam hari ini. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Terima kasih pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 뭐야?
1: 아, 아, 아, 아.

Moja pytanie. A za

Selamat pagi.

Yeah.

Good.

Semua manusia mendambakan ketenangan dan kebahagiaan karena ia adalah fitrah manusia. Namun kadangkala orang tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan. Kebahagiaan ada pada harta, pangkat, kedudukan, dan kecantikan. Jika disitulah letak kebahagiaan, mengapa seorang jutawan merasa takut akan kehilangan harta? Yang berkedudukan takut akan kehilangan jabatan, serta orang yang cantik merasa takut menjadi tua. Lalu di manakah letak kebahagiaan itu? Lama sudah manusia mencari, namun tiada berjumpa. Hidup mereka serba modern, namun jiwa mereka tersisih. Manusia kehilangan kebahagiaan, dan mereka terus memburunya. Mereka menyangka di sanalah letak kebahagiaan. Ternyata di sanalah timbul kekecewaan. Harta, pangkat, dan takhta tak abadi selamanya. Lalu di manakah letak kebahagiaan dan ketenangan? Kenalilah Allah, Tuhan pencipta alam. Jika telah tahu, disitulah letak kebahagiaan dan ketenangan. Beriman kepadanya, ikutlah syariatnya. Di sanalah kan kau temukan kebahagiaan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

أشهد أن

0: Ada.
1: Ya, pendengar Pro Satu Radio Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan subuh untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Dan kami juga mengucapkan selamat bagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Dan saya Selvi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Dan mendengar akan kami temani rundengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga nanti kita bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran, maksud kami untuk kita dengarkan ceramah subuh yang disiarkan melalui Masjid Agung Rahmat Takengon. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.

Pendengar Persatu RRI Takengon, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruama Takengon untuk kita dengarkan ceramah subuh edisi Sabtu 30 Mei 2026.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Sabtu 30 Mei 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini.

0: RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengun Channel. Bersama saya Selvi, kita ikuti berita selengkapnya. Berita pertama, Menteri Dalam Negeri bantu alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat penanganan bencana di daerah. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
1: Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian menyalurkan bantuan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan Bupati Aceh Tengah saat Mendagri berkunjung ke Takengon beberapa waktu lalu. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses akibat banjir dan longsor. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi juga menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun meluapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan kata Bupati akan digunakan untuk pembersihan material longsor, pemenahan akses jalan hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
2: Dengan diberikannya alat berat hari ini tentu masyarakat merasa bahagia. Dan ini langsung kita kerjakan mulai nanti dari Mendali, Bintang, kemudian Ketol, Rosip, dan lain-lain sebagainya, semuanya kita bersihkan dengan alat yang diberikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga berharap bantuan tersebut dapat terus digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama pemulihan bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan Beli Karangrejo diresmikan dan mobilitas warga kembali normal dan lancar. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
3: Akses transportasi masyarakat dari Kecamatan Wipesam menuju Kecamatan Bukit maupun sebaliknya kembali normal setelah diresmikannya Jembatan Beli Karangrejo oleh Kepala Staf Kodim Kasdim 0119 Bandar Meriah, Kapten Aib Mukran Halib, Jumat 29 Mei 2026. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauji melalui Kepala Staf Kodim Kapten Aib Mukran Halid mengatakan peresmian jembatan tersebut menandakan akses transportasi dari Kecamatan Wipesa menuju Kecamatan Bukit kembali normal setelah sebelumnya lumpuh diterjang banjir bandang. Kehadiran jembatan Beli itu diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial kemasyarakatan. Pembangunan dan pemasangan jembatan Beli merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan akses transportasi. Peresmian jembatan Beli tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bandar Meriah Rizwan Dika, tokoh masyarakat dan unsur terkait. Sementara itu, warga Karangrejo mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun jembatan tersebut, mengingat akses yang selama ini lumpuh akibat bencana dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Setelah menghadapi bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor, Wakil Bupati Bandar Meriah kembali mengingatkan masyarakat terkait prediksi BMKG tentang bencana kemarau panjang dan pemerintah minta warga tingkatkan kewaspadaan. Selengkapnya akan disampaikan Alfi Sahrin.
4: Wakil Bupati Bandar Meriah Armia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen Idul Adha mengangkat kembali kualitas hidup pasca dilanda bencana. Wakil Bupati menyebut bencana diprediksi masih akan terjadi dalam waktu dekat, yaitu kemarau panjang yang telah diingatkan sejak dini oleh BMKG. Karena itu, Armia mengajak warga untuk selalu mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan bencana, terlebih bagi kelangsungan hidup bersama.
5: Dalam bencana kemarin akan terlihat segala kerusakan infrastruktur, jalan, jembatan. Akibat bencana itu terlihat oleh mata kita. Sehingga pelan-pelan dengan semangat kerjasama, dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan, pelan-pelan akan kita perbaiki bersama. Tetapi bencana kemarau panjang akibatnya tidak terlihat oleh mata, sehingga masyarakat kami harapkan untuk tetap waspada menghadapi segala bencana.
4: Ditambahkan, dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir tahun lalu, terutama kerusakan, secara perlahan akan diperbaiki bersama dengan segenap kemampuan pemerintah daerah bersama masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Pendengar, tradisi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Laporan Arif Rizalul.
6: Dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebagian besar nelayan di Kabupaten Aceh Barat masih belum turun melaut dan memilih menikmati momentum Lebaran bersama keluarga. Salah seorang nelayan di Kabupaten Aceh Barat, Mustafa, mengatakan aktivitas nelayan di sejumlah kawasan pesisir Melabuh masih terlihat sepi sejak perayaan Idul Adha, sebab banyak nelayan yang belum turun ke laut dan masih merayakan Hari Raya bersama keluarga. Kondisi tersebut merupakan hal biasa terjadi setiap momentum hari besar keagamaan, sebab para nelayan biasanya menghentikan sementara aktivitas melaut selama beberapa hari untuk beristirahat dan bersilaturahmi. Akibat belum beroperasinya sebagian nelayan, sehingga aktivitas pelelangan ikan atau tempat pendaratan ikan juga terlihat berkurang dibandingkan dengan hari normal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Selain kepada keluarga berisiko stunting, pemerintah daerah Bandar Meriah juga membagikan daging kurban kepada penghuni hunian sementara sebagai bentuk peduli terhadap korban terdampak bencana. Selengkapnya akan disampaikan Alfi Sahrin.
4: Pemerintah daerah Bandar Meriah membagikan daging kurban untuk keluarga berisiko stunting sekaligus penghuni hunian sementara. Sekretaris Daerah Bandar Meriah Riswandika Putra mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini sebutnya sangat meningkat, sehingga perlu diterapkan rasa berbagi, terutama kepada masyarakat terdampak bencana.
7: Untuk Masjid Agung Babussalam ini kita serahkan kepada ibu hamil, dan ibu menyusui, termasuk juga untuk anak-anak stunting. Selanjutnya juga untuk fakir miskin dan pengungsi huntara. Dan masyarakat sekitar memang yang hadir di sini juga tetap kita bagikan juga untuk fakir miskin di sekitar lingkungan Masjid Agung Babussalam.
4: Pihaknya berharap masyarakat tetap antusias untuk berkurban setiap tahunnya demi menjalankan ibadah serta berbagi terhadap sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Antisipasi kriminalitas dan gangguan Kamtibmas, Polres Bandar Meriah laksanakan patroli hari. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
3: Polres Bandar Meriah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pada malam hari dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Guantipmas di wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan patroli malam itu dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Bandar Meriah selaku perwira pengendali. Sebelum pelaksanaan patroli, seluruh personil terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan yang dipimpin oleh perwira pengendali. Dalam arahannya, Ibtu Zulkarnel menegaskan agar seluruh personil menjalankan tugas secara humanis dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa patroli malam difokuskan pada lokasi-lokasi yang masih menjadi pusat aktivitas masyarakat pada malam hari guna memberikan rasa aman atas kehadiran Polri di tengah masyarakat. Selain itu, personil diminta tetap waspada dan menjaga keselamatan selama bertugas mengingat kondisi cuaca di wilayah Bandar Meriah yang sering berubah-ubah terutama pada malam hari. Adapun lokasi patroli meliputi seputaran Kampung Sipang Balik dan Panti Raya Kecamatan Pesam yang dinilai rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Patroli KRYD tersebut bertujuan untuk menekan angka kriminalitas jalanan serta mengantisipasi berbagai tindak pidana demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, mendengar kami sampaikan sehari berita mendatangi bantu alat berat untuk Aceh Tengah guna mempercepat penanganan bencana. Wabub Bandar Meriah ingatkan prediksi kemarau panjang BMKG. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI Jakarta. Saya Jambi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan saat ini pendengar akan saya ditemani hingga nanti pada pukul 6:30 akan kita dengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG Aceh. Dan tetaplah bersama kami, akan kami hadirkan hiburan-hiburan berupa lagu di pagi hari ini, sembari menemani para pendengar menikmati dan melaksanakan kegiatan dan aktivitas di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kali informasi dan inspirasi.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Saatnya Anda simak info cuaca. Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 6.30 menit, pendengar, saatnya kita ikuti program informasi cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG Aceh, dan kita sudah terhubung bersama Mas Dedi Ardana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Mas.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, bagaimana kabar pagi hari ini, Mas?
2: Ya, baik, alhamdulillah.
1: Iya, Mas, mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk para pendengar kita?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca khusus yang wilayah tengah meliputi wilayah Pademangan, kemudian Bener Mangga, serta daerah Wilis dan daerah Aceh Tenggara. Untuk edisi tanggal 30 Mei 2025, untuk kami ini memang kondisi cuaca cukup baik, yaitu kisar antara berawan hingga cerah hingga awan. Namun kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan khususnya terjadi di wilayah Wilis serta daerah Aceh Tenggara dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah tengah sendiri itu mulai malam hingga dini hari juga kami prediksi cuacanya antara berawan hingga berawan tunggal. Untuk suhu rata-rata wilayah tengah itu umumnya berkisar antara 18 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 95% dengan arah angin umumnya berkisar dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km/jam. Ya, seperti itu.
1: Ya, untuk himbauan bagaimana, Mas Dedi?
2: Ya, himbauan yang tersebut memang kami masih memberikan khususnya setelah yang luas ya, serta perbatasan antara Aceh Tamiang dengan daerah Sumatera Utara. Untuk hari ini kami perkirakan ada potensi hujan dengan intensitas hingga tingkat sedang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang tidak ya.
1: Ya baik, terima kasih Mas Dedi untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG Aceh di pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan pendengar, masih kami temani ruang dengar Anda untuk informasi bahan pokok strategis Aceh pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Ya, pendengar Pro Satu RRI Takengon, berikut kami hadirkan informasi perkembangan harga bahan pokok penting strategis di wilayah Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan pemantauan pada tanggal 30 Mei 2020. Kita awali dari kelompok buah-buahan yang hingga saat ini masih terpantau stabil. Harga alpukat berada di angka Rp15.000 per kilogram. Jeruk nipis dijual dengan harga Rp23.000 per kilogram. Sementara jeruk sayur berada pada harga Rp25.000 per kilogram. Kemudian buah markisa yang menjadi salah satu komoditas khas dataran tinggi Tanogayo masih bertahan di harga Rp20.000 per kilogram. Sedangkan terong Belanda dipasarkan dengan harga Rp25.000 per kilogram. Dan secara umum seluruh komoditas buah-buahan tersebut tidak mengalami perubahan harga dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya kita beralih ke komoditas perikanan. Ikan bandeng terpantau stabil dengan harga Rp35.000 per kilogram. Ikan muzahir masih berada di harga Rp55.000 per kilogram. Sedangkan ikan tongkol dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Sementara itu terdapat penurunan harga pada komoditas udang jumbo. Jika sebelumnya berada pada harga Rp75.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp70.000 per kilogram atau mengalami penurunan sekitar 6,67%. Penurunan ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan protein keluarga dengan harga yang lebih terjangkau. Secara keseluruhan, kondisi harga bahan pokok penting strategis di Kota Takengon masih relatif stabil. Ketersediaan pasokan yang terjaga diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas perdagangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis di Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah untuk Sabtu 30 Mei 2020. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam berbelanja dan merencanakan kebutuhan rumah tangga. Terus ikuti berbagai informasi terkini hanya di RRI Takengon, radio yang menghadirkan informasi terpercaya dan mencerdaskan.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, 49 menit sudah beranjak dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pada pukul 7 nanti akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sembari kita nantikan waktu untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, akan kami antarkan hiburan-hiburan berupa lagu di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.